0: mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
3: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
4: Mangrove
3: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
2: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
5: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
2: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
7: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
7: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Barbalina Toisuta mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
4: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini, guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
7: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
8: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
7: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
9: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
10: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
9: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
11: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
9: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pertama kali

0: Ini OIKAN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini, meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
1: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini sana, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
2: Sudah rampung, Pak?
1: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
2: Wapres sendiri ikut, Pak?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKAN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
3: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
4: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
3: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
0: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
6: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
7: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
6: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
8: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat,

0: perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
1: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Ya pendengar, masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita beralih dalam program Opini Publik. Opini Publik di pagi hari ini kita awali dengan informasi soal 32 calon paskibraka maksud saya di Belitung Timur yang siap bertugas di upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang resmi dikukuhkan oleh Bupati Kamarudin Mutin dan siap menjalankan tugas pada 17 Agustus besok. Dan hal ini juga tentunya dilaksanakan juga pengukuhan anggota paskibraka Bangka Belitung yang siap menunaikan tugas di hari kemerdekaan besok. Kali ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 anggota paskibraka yang telah dikukuhkan. Kali ini juga ada informasi dari Bangka Tengah di mana Bupati Al-Ghafri Rahman yang mengukuhkan paskibraka Bangka Tengah dan 36 putra putri terbaik tingkat SMA, SMK, MK dari seluruh kecamatan di wilayah Bangka Tengah telah terpilih dan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada upacara pengibaran dan juga penurunan bendera pada hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia besok 17 Agustus. Dan tentunya pendengar, kita memberi harapan yang tentunya baik, harapan-harapan baik, doa-doa baik kepada petugas dan juga pasukan pengibar bendera pusaka besok yang akan bertugas. Tentunya kami juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar, mungkin Anda ingin memberikan harapan, kemudian juga ada doa yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada kita semua, khususnya untuk petugas pengibar bendera pusaka nih menjelang 17 Agustus besok yang mungkin sudah tidak sampai lagi 24 jam. Kita ke penelpon pertama, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Haji Arham di Batu Rusak. Maaf, dengan Mbak siapa nih? Mbak Muti.
1: Dengan Mbak Muti, ya? Pak Haji Arham pagi ini.
2: Pak, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mudi. Baik. Bapak sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Merdeka kita.
1: Ya, merdeka besok Pak, merdeka. Kita 17 Agustus. Mungkin ada doa, ya. Harapan Uni kalau saya lihat dari informasi.
2: Harapan sudah, kami untuk seluruh yang telah ditugaskan, yeah. Yang telah diamanahkan, mm-hmm. Seluruh pasukan baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Yeah. Semoga semua pasukan paskib besok bisa berjalan dengan lancar, amin. Semuanya dimudahkan Allah dan sehat ya Mbak Muti ya.
1: Amin ya.
2: Harapan kita amin. Seluruhnya ya. Ya seluruh bisa berjalan dengan lancar.
1: Tentu.
2: Cuman kami di Merawang nih agak sedih tahun ini Mbak Muti.
1: Oh begitu, kenapa Pak?
2: Iya, karena kami mungkin ini sejarah pertama kami di Merawang tidak ada upacara bendera nih Mbak Muti, ya kecamatan.
1: Oh baik, kenapa Pak? Ada alasan khusus mungkin? Tidak dilaksanakan.
2: Nah ini dengar desa-desus masyarakat juga bertanya kenapa nggak ada, tapi berita yang beredar karena ketidakadaan anggaran katanya, tapi kita nggak tahu persis juga.
1: Iya sayang sekali.
2: Pihak kecamatan ya. Jadi harapan kami kepada Pak Camat selaku tertinggi lah di Temerawang, yang mudah-mudahan ke depan ini tidak terulang lagi lah kalau memang tidak ada biaya. Kita kan punya anak-anak SMA, SMP, bisa kita gunakan seadanya lah dananya kan, walaupun tidak meriah kan.
1: Ya,
2: betul. Masyarakat juga bertanya kenapa tidak dia. Alasan yang kedua, katanya dia memilih pawai baris-baris pada tanggal 18 Agustus nanti Pak Muti.
1: Oh, baik.
2: Nah itu, jadi harapan kami juga tidak tahu persis. Tapi harapan kami ya mudah-mudahan semua ada hikmahnya ya Mbak Putih ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi kita tetap semangat memperingati hari kemerdekaan kita. Tapi untuk tingkat SMA kami selaku kebetulan diamanakan ketua komite besok ada upacara bendera di SMA 1 Merawang nih Mbak Putih.
1: Di SMA 1 Merawang ya Pak ya. Jadi nanti akan mengikuti upacara di sekolah.
2: Insya Allah Mbak Muti, karena kita kan kalau di profesi kita tidak ikut karena ada perwakilannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bergabung nanti di SMA 1 Merawang Mbak Muti.
1: Ya siap, berarti ya Pak ya,
2: mungkin,
1: ikut meramaikan tentunya.
2: Kami juga menyampaikan undangan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk di Batu Rusak. Nanti akan diadakan pawai pada tanggal 18 Agustus pada hari Selasa yang akan datang pukul 9 pagi nih Mbak Muti.
1: Baik.
2: mulai startnya dari SMA 1 Merawang, kita tidak menggunakan jalan jalan raya, kita menggunakan rute kampung. Jadi seluruhnya di dalam kota Batu Rusa, nanti finishnya di kantor camat Merawang nih Mbak Muti.
1: Oke, dari pukul 9 pagi ya Pak ya?
2: 9 pagi ya Mbak Muti, hari Selasa ya.
1: Oke, baik.
2: Ya insya Allah, jadi masyarakat yang ikut menyaksikan insya Allah telah hadir. Besok ada 2 drum band. Pertama dari SMA 1 Merawang, kedua kalau nggak salah diundangannya Anagita Semtu Sungai Liat kalau nggak salah.
1: Oh baik, baik, baik.
2: Nah, itu okay, informasi dari kami.
1: Siap, terima kasih banyak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Arham. Ya, tadi ada informasi dari Pak Haji Arham, ternyata juga beliau nanti akan ikut meramaikan tentunya peringatan kemerdekaan Indonesia di esok hari. Kita ke penelpon berikutnya dalam opini publik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
0: Udin.
1: Oh iya. Atau Udin, sehat ya, Tok?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, Tok Udin, kita ini besok sudah melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ada harapan, doa yang ingin Atok sampaikan untuk petugas juga pengibar besok.
0: Oke. Saya mendengar berita atau yang baru masuk tadi. Betul-betul miris. Tidak ada upacara. Karena tidak ada biaya. Kalau saya bupati, camat itu saya copot itu. Memalukan. Tidak ada biaya upacara. Upacara itu apa ya? Betul-betul sejarah Indonesia. Pada hari itu kita merdeka. Kok sampai tidak betul-betul memalukan ini? Kalau saya bupati pun saya singkirkan itu camat kayak gitu. Tidak memalukan, tidak ada biaya untuk adakan upacara, tapi biaya untuk karnaval ada. Penting karnaval, apa penting upacara? Peringatan itu betul-betul memalukan. Itu aja. Terima kasih Mbak Uti.
1: Ya baik, terima kasih banyak Tok Udin, opini Anda ya. Ya mungkin kita juga tentu ya masih menanti juga informasi dari Anda pendengar ya, di mana mungkin di daerah sekitar Anda yang nanti akan melaksanakan upacara bendera di esok hari. Mungkin ini juga ada penyesuaian juga di beberapa wilayah yang ternyata harus mengurangi agendanya misalnya. Boleh Anda sampaikan juga opini Anda. Tadi sudah ada dari Pak Haji Arham dan juga Tok Udin. Terima kasih banyak partisipasinya. Dan kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Iya, selamat pagi dengan Pak Rustam, betul ya?
3: Iya, Bung aja lah.
1: Oh, Bung Rustam, siap. Semangat kemerdekaan, merdeka Bung.
3: Saya nggak semangat.
1: Wah, kenapa Bung?
3: Di saat seperti ini, sebetul apa sih manfaatnya karnaval, manfaatnya baris berbaris itu apa? Pertanyaan saya, apa manfaatnya sebetulnya? Ya kan, kita mengadakan acara itu tentunya membawa manfaat. Contoh, dalam satu resepsi pernikahan. Harapan kita manfaatnya kedua mempelai ini sakinah mawaddah warahmah. Tentunya itu pasti yang mendatangi undangan itu, ya kan? Memberikan doa restu. Lalu kita upacara, kita pawai, kita karnaval. Manfaatnya apa sih? 81 tahun Indonesia merdeka. Apa yang kita rasakan saat ini? Yang kita rasakan merdeka untuk merubah undang-undang yang berpihak kepada elit, menyelipkan pasal-pasal di KPU yang sampai saat ini kita menikmati hasil pahitnya. Seorang wapres tidak tamat SMA, kemudian Presiden RI dua periode itu juga ijazah dipermasalahkan, sampai saat ini belum tuntas. Kemudian hutang negara 10.000 triliun, berbagai persoalan MBG yang kacau balau, Kopdes yang kacau balau, manfaat karnaval baris berbaris itu apa sih? Kalau bisa pun tutup semuanya, alihkan dana itu untuk gaji guru, para guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun itu 300.000 itu. Kalau kita mau jujur, hati kita mau bicara jujur. Guru itu mendidik anak kita belum bisa menulis. Berpuluh-puluh tahun honor hanya 300.000 pada umumnya itu. Alihkan saja dananya untuk itu. Itu aja mungkin, terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Rustam opini Anda pagi hari ini. Tentu juga pendengar kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam opini publik kali ini. Tentunya kita memberi doa harapan begitu ya untuk aktivitas baik itu petugas maupun yang menjadi peserta dalam upacara besok. Kita ke pendengar berikutnya. Selamat pagi dalam opini publik.
4: Halo, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Jante.
1: Iya, Bung Jante. Tadi kita buka opini publik kita.
4: Selamat pagi
1: kita.
4: Juga, Bu Rustam. Aku telah, gimana, lama gak gabung Bu Rustam, tapi lah sering-sering gabung.
1: Iya, akhir-akhir ini.
4: Iya. Tentang apaan, peringatnya?
1: Betul, Bung Jante.
4: Ulang tahun ke RI ke 21 ini ya.
1: Iya, betul. Mungkin ada doa harapan khususnya paskibrakanya ya. Kan sudah banyak dikukuhkan nih, Bung.
4: Kalau di sini itu kegiatan memang ada, terutama bulan karki, MKP, ada lah kegiatan lain. Dan juga terutamanya gimana dengan ya? Faktor mana dari pemimpin lah ke depan ini. Harus semangat, harus semangat, harus profesional lah jadi pemimpin. Jangan pilih suku, jangan pilih agama, manusia tetap sama. Kejujuran harus dikedepankan ke depan ini. Jadi semoga negara kita Indonesia tetap lebih jaya dari kebelakang ke depan ini. Harus semangat pemimpinnya. Jangan mandang sebelah mata kepada rakyat. Cuma itu aja lah. Masukan saya. Siap. Itu Mutia. Selamat pagi. Assalamualaikum Mutia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Jante. Ya tentu kita kalau dari poin Bung Jante tadi harus tetap semangat. Dan juga kami masih buka kesempatan untuk Anda ya pendengar yang ingin bergabung di Opini Publik edisi Minggu 16 Agustus 2026. Selamat pagi dalam Opini Publik.
5: Halo, selamat pagi Mbak Tia.
1: Iya, selamat pagi.
5: Pak Sofian dari Belijuk ini.
1: Iya, Pak Sofian tadi di Mentera Pagi sudah bergabung. Kini di Opini Publik kita ini Pak, soal doa harapan besok di upacara 17 Agustus mungkin Pak yang ingin disampaikan.
5: Jadi kita harapan kita pertama kali kemerdekaan ini, ke depan ini lebih baik, lebih aman, lebih kondusif. Kita doakanlah para-para suhada, perjuangan kemerdekaan tidak mudah, tumpah darah dan sebagainya. Jadi, apa nama itu, kita sebagai rakyat Indonesia banyak bersyukur kepada Allah. Tidak mudah, bukan dikeriduan Allah. Kemerdekaan itu. Jadi kita tetap semangat, pimpinan di pusat sampai ke daerah sampai ke desa tetap bersemangat, tetap kritis. Kita doakan supaya negara kita ini lebih maju, lebih modern. Harapan kita generasi penerus ini lebih pintar, lebih cerdas. Harapan kita. Jadi kami sebagai orang tua mendoakan supaya negara kita ini aman tenteram.
1: Amin.
5: Jadi tidak lain tidak bukan pengurus Tam ya, di Belinyu, Pak Yante di Belitung Timur, kirim salam merdeka, merdeka. Itu salam kemerdekaan kita. Jadi kita, harapan kita, kita ini merdeka 81 tahun. Kita tetap bersabar. Kita tetap bersabar, kita doakan. Doa ini orang terinaya, orang yang apa nama itu susah dan sebagai rakyat susah, mudah-mudahan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
5: Merdeka.
1: Merdeka. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Sofyan, opini Anda di pagi hari ini. Tentunya pendengar, kami juga beri kesempatannya untuk Anda selain di layanan interaktif telepon 94301, kami juga buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp. Mungkin ada pesan, harapan, doa yang ingin Anda sampaikan, khususnya besok menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, yang mungkin khususnya ya dari beberapa wilayah di Bangka Belitung ini sudah mengukuhkan juga paskibrakanya. Kali ini ada informasi juga pendengar kami berikan untuk Anda dari paskibraka Bangka Selatan yang dikukuhkan oleh Bupati Riza Herdavid. Ini sebanyak 30-an juga ya, rata-rata tadi ada yang 30, ada yang 32, ada juga yang 36 yang ini dikukuhkan ya untuk mengikuti dan menyelenggarakan upacara baik itu di tingkat kabupaten dan juga provinsi, begitu ya, kabupaten kota dan provinsi. Selain dari Bangka Selatan juga ada dari Bangka Tengah yang mengukuhkan 36 putra-putri terbaiknya di untuk wilayah Kabupaten Bangka juga. Sama halnya sudah mengukuhkan juga, dan di Belitung Timur ada 32 calon paskibraka di Belitung Timur yang akan siap bertugas di upacara besok. Dan untuk Kota Pangkal Pinang ini ada 36 paskibraka pendengar. Tentunya pendengar kami buka kesempatan ya melalui layanan interaktif telepon dan WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung bersama dalam dialog opini publik pagi ini, karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat opini publik akan berakhir karena kita akan beralih ke ibadah minggu. Nah, untuk itu sembari menanti partisipasi Anda pendengar, kami hadirkan satu single menemani pagi Anda edisi kali ini.

Ya, mendengar masih bersama dalam Opini Publik dalam 2 menit lagi kita akan berakhir. Kami berikan informasi untuk Anda ya, pendengar di pagi hari ini dari Duta Besar Republik Indonesia yang mengukuhkan 25 Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Kali ini Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Indonesia di Tokyo, Jepang pada Sabtu 15 Agustus kemarin melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo atau SIT. Prosesi pengukuhan juga diawali dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Setelah pembacaan ikrar Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi itu. Kartini juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka yang telah menjalani tahapan seleksi dan pelatihan. Kemudian juga Kartini mengapresiasi 6 taruna Akademi TNI dari Matra Darat, Laut, dan Udara yang sedang menempuh pendidikan. Para taruna tersebut belajar di National Defense Academy di Yokosuka, Jepang sekaligus menjadi pelatih Paskibraka KBRI Tokyo. Pengukuhan tersebut juga turut dihadiri orang tua anggota Paskibraka KBRI Tokyo dalam prosesi di Balai Indonesia dan para orang tua juga secara simbolis memasang kendit di pinggang putra-putri mereka setelah pengukuhan berlangsung.

0: Ya, mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami hadirkan siaran ulang ibadah minggu untuk Anda di edisi kali ini. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan siaran langsung dari siaran ulang, maksud kami ibadah minggu Gereja Air Kenanga,
1: Radio Republik Indonesia Sungai Liat, menyiarkan siaran langsung gereja siaran ibadah pagi, yang mana khusus untuk hari ini yaitu dari Gereja GKRI Heaven Hazard Kenanga Sungai Liat, di mana untuk pagi ini edisi 17 Mei 2026, RRI menyiarkan siaran langsung siaran ibadah minggu pagi dari GKRI Heaven Hazard, yang mana untuk edisi pada pagi ini yaitu dengan pengkhotbah Pendeta Agus Tiono dengan judul yang ataupun akan membawa tema Alkitab menuntun kepada hidup yang kekal. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti

0: akan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk.
1: Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pagi hari ini

datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Pada sepanjang ibadah kami sampai dengan akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya harus silakan Bapak Ibu jemaat terkasih duduk kembali. Ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saling menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berada

0: yang akan dituainya.
1: Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada amin? Rasul Paulus mengajarkan bahwa apa yang ditabur seseorang itu juga yang akan dituainya. Karena itu orang percaya harus menabur dalam roh dengan melakukan kebaikan dan hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat terima kasih. Siapa di sini siap yang siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan bersorak-sorai bagi namanya dengan pujian.

0: sudah mau siapkan.
1: Kita mau buka hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan bukan hanya menjadi petunjuk dalam hidup kita sehari-hari, tetapi juga membawa kita mengenal keselamatan dan hidup kekal dalam Kristus. Mari kita mau diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memimpin setiap langkah kehidupan kita. Saat dunia sering membuat kita takut dan bimbang, firman Tuhan memberi pengharapan dan kekuatan yang tidak pernah gagal. Biarlah hati kita semakin percaya kepada Tuhan dan siap menerima firman-Nya. Mari kita mau angkat pujian kita.

0: Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri dan kita berdoa. Terpujilah Allah Immanuel, Allah yang menjadi pengantara antara kami umat manusia yang lemah, yang hina, boleh menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan dalam firman-Mu, dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, membangun iman kami, dan semakin meyakinkan kami bahwa di dalam Engkaulah kami menemukan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, dan juga pendengar RRI dimanapun saudara berada. Selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Kita percaya ada sukacita dan damai sejahtera yang menghiasi hati dan pikiran kita, karena bukan keadaan kita yang baik, bukan karena kondisi ekonomi kita yang baik, bukan karena kesehatan kita yang baik, tapi lebih daripada itu adalah Kristus Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita, sehingga kita diberikan semangat untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan kendaraan-kendaraan, motor, mobil berjalan pada malam hari tanpa menggunakan lampu. Kita pasti bisa membayangkan apa yang akan terjadi terhadap kendaraan-kendaraan itu jika berjalan pada malam hari tanpa sebuah lampu. Yang terjadi pasti akan terjadi tumburan beruntun, bahkan mungkin akan masuk ke jurang, bahkan mungkin akan menabrak tiang listrik dan masuk got. Jadi betapa pentingnya sebuah lampu di malam hari, karena dengan lampu itu dia akan menuntun jalan kita, dia akan menerangi langkah kita, dia akan membuat kita mengerti jalan di mana kita harus berjalan. Demikian juga saudara yang terkasih, hidup manusia tanpa firman Tuhan, maka kita tidak mungkin akan berjalan dalam kebenaran. Tanpa firman Allah, tanpa Alkitab yang menjadi sumber pedoman dalam hidup kita, maka kita bisa berjalan di dalam kegelapan, dan kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara yang terkasih, betapa pentingnya Alkitab sebagai pedoman hidup, Alkitab sebagai sumber hidup, Alkitab menjadi mercusuar bagi kita, Alkitab menjadi kompas sehingga kita tahu arah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Alkitab beri judul, Tetaplah di dalam Ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam ruahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Puji Tuhan, berbahagia saudara dan kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, saya ingin menyoroti bahwa tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab. Tanda atau ciri orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab. Karena di dalam ajaran Kristen, Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang itu mengakui Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seseorang itu sudah memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Karena keselamatan di dalam iman Kristen bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena karya Allah, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagaimana Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadaku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia boleh beroleh keselamatan. Bahkan di dalam kitab lain, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di dalam ajaran Alkitab, keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya, ada kepastian, ada jaminan di dalam iman kita. Ketika kita yakin dan percaya kepada Allah, yakin kepada Tuhan, kita menerima Dia dengan iman dan keyakinan kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, di dalam surat Yohanes yang kedua, ini adalah surat yang terpendek karenanya satu pasal. Di situ berbicara Yohanes kepada seorang ibu, ya, seorang wanita yang sudah mendapatkan anugerah Allah oleh karena pemberitaan Injil. Dia menjadi orang yang percaya, dan seluruh keluarga dan anak-anaknya menjadi percaya. Karena itu ditunjukkan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapat bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Jadi surat Yohanes yang kedua ditunjukkan kepada seorang ibu yang sudah percaya, yaitu umat Tuhan dan anak-anaknya hidup di dalam ajaran Kristus. Tujuan surat ini adalah yang pertama, menguatkan jemaat agar hidup di dalam kebenaran. Tujuan yang kedua, mengajarkan pentingnya hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga, surat ini mengajarkan hidup setia kepada ajaran Kristus. Saudara yang terkasih, jadi tanda bukti apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah percaya kepada Kristus memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi tanda bukti seseorang itu menerima hidup kekal dan memiliki hidup yang kekal menurut Alkitab adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup di dalam kebenaran Kristus. Jadi apa yang dimaksud hidup di dalam kebenaran Kristus? Orang yang memiliki hidup di dalam Kristus memang dia tidak sempurna, tetapi terus menerus hidup dalam kebenaran Kristus. Jadi saudara yang terkasih, semangat di dalam kita hidup di dalam Tuhan itu bukan cuma semangat tanpa kebenaran, bukan cuma kita seperti orang membabi buta karena keyakinannya. Jadi di dalam ajaran Kristen, semangat saja itu tidak cukup. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Bukan kebenaran kita, bukan kebenaran karena pikiran kita, bukan kebenaran karena prinsip-prinsip kita, bukan kebenaran karena budaya kita. Tetapi di dalam ajaran Kristen, semangat kita untuk menjadi orang yang beriman itu tidak keliru. Tetapi kalau semangat tanpa sebuah kebenaran, itu akan menyesatkan kita. Kenapa demikian? Karena banyak pada waktu itu ajaran-ajaran palsu yang menentang Yesus, yang melawan Yesus. Dikatakan dengan jelas ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi saudara yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, prinsip di dalam ajaran Kristen bahwa kebenaran itu adalah milik Kristus, kebenaran itu ada di dalam Yesus, kebenaran itu adalah menjadi prinsip dasar kita. Karena kalau kita hanya semangat saja, tidak cukup Bapak Ibu. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat, hai engkau ahli-ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang dilabur putih atasnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang. Artinya, Yesus melihat semangatnya orang-orang pada waktu itu untuk mencintai, mengasihi Allah dengan prinsip-prinsipnya, tetapi Yesus melihat ada ketidakbenaran di dalam hidup orang-orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka lebih menjalankan bukan apa yang dikehendaki Allah, tetapi apa yang menjadi pikiran mereka. Saudara, Alkitab juga berkata, banyak orang membela Tuhan. Bahkan mereka membunuh atas nama Tuhan. Mereka melakukan tindakan seakan-akan mereka membela Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang kau lakukan seakan-akan kau membela Tuhan, sebenarnya mereka tidak sedang membela Tuhan. Banyak ajaran-ajaran, tradisi-tradisi yang pada waktu itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan Yesus banyak ditolak. Tetapi yang paling penting bagi kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu, akan datang, bahkan dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi semangat kita dalam bergereja, semangat kita dalam menyembah Tuhan, semangat kita di dalam melayani Tuhan, semangat kita di dalam memuliakan Tuhan, tidak cukup hanya semangat tanpa sebuah kebenaran. Kadang-kadang banyak ajaran-ajaran yang seakan-akan itu rohani, yang seakan-akan itu kebenaran, yang seakan-akan itu adalah ajaran dari Alkitab. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran-ajaran Kristen yang justru menjauhkan kita dari kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes melihat seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, yang mendapatkan kasih Allah, yang sudah menerima kebenaran, dan dia hidup di dalam kebenaran. Dikatakan di dalam ayat 1-3, dari penatua kepada ibu yang telah dipilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anaknya, Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi kebenaran itu adalah hal yang sangat mutlak di dalam pemberitaan Allah, di dalam pemberitaan Injil, di dalam kita melayani Tuhan. Karena itu saudara, sering kita didatangi oleh orang-orang tertentu yang mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ternyata ajarannya tidak seperti yang Alkitab sampaikan. Karena itu semangat bagi kita adalah semangat hidup di dalam kebenaran. Seseorang akan hidup dalam kebenaran ketika dia sudah mengenal kebenaran. Ketika kebenaran itu menguasai pikirannya, ketika kebenaran itu menguasai hatinya, ketika kebenaran itu menguasai prinsip-prinsip hidupnya, dia menjadi dasar hidup bagi kita, orang-orang yang percaya. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, kita di dalam memiliki prinsip kebenaran, bukan kebenaran kita, bukan prinsip kita, tapi kebenaran apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab itu adalah tuntunan, pedoman, kompas bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi kita dapat simpulkan yang pertama, tanda orang yang memiliki hidup kekal yang pertama adalah dia hidup di dalam kebenaran Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari, tanda atau ciri orang-orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab, dikatakan di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanda orang yang memiliki hidup kekal di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Kasih itu adalah dasar yang sangat-sangat fundamental di dalam ajaran Kristen. Tidak ada gunanya saudara setia kepada Tuhan. Tidak ada artinya saudara setiap hari ibadah. Tidak ada artinya saudara hafal semua ayat-ayat Alkitab. Bahkan kalau kamu tidak memiliki kasih, itu artinya saudara belum hidup di dalam Tuhan. Kenapa kasih menjadi dasar, menjadi sumber, menjadi spirit yang paling penting di dalam ajaran Kristen? Karena kasih itulah yang membuat kita dibenarkan, membuat kita diselamatkan. Dan kasih adalah Allah itu sendiri yang sudah menyatakan dirinya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam ajaran Kristen yang paling pokok, yang paling fundamental, yang paling dasar, itu adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kasih diperintahkan oleh Allah kepada ibu dan anak yang sudah percaya. Dikatakan bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Saudara, kasih itu menjadi semacam identitas, menjadi ciri orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Yesus telah menunjukkan, karena dia sudah mengasihi terlebih dahulu manusia. Kasih itu bukan dari kita, tetapi dari Allah. Kalau saudara sudah menyadari bahwa hidupku semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kasih Allah, semua adalah pemberian Allah, maka saudara melakukan apapun dalam wujud kasih tidak akan pernah berpikir untung atau rugi. Alkitab mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah kasih sebagai hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi prinsip dasar hidup kita orang-orang Kristen tidak boleh jauh dari kasih. Dan kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara hebat berbicara, berkata-kata, menghafal ayat dan segala macam, tidak mempunyai kasih, tidak ada artinya. Bahkan dalam ayat-ayat Alkitab, sekalipun kamu dirimu untuk dibakar, dalam 1 Korintus 13 bicara tentang kasih, sekalipun kamu membagi-bagikan seluruh hartamu, bahkan kamu menyerahkan dirimu untuk dibakar, tapi engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak ada faedahnya. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi prinsip dasar kehidupan orang-orang Kristen, dia harus memiliki kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang agape, kasih yang memberi tidak mengharapkan kembali. Kalau saudara memberi, saudara masih berpikir kepengin diberi, itu bukan prinsip dasar mengasihi seperti ajaran Kristen. Itu bukan prinsip-prinsip Kristen. Prinsip Kristen adalah jika engkau memberi tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kasih itu menjadi sebuah prinsip dasar hidup kita. Bahkan dikatakan bahasa roh akan lenyap, nubuat akan berakhir, tetapi kasih dia tetap tinggal selama-lamanya. Kekristenan bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, tapi kekristenan adalah gaya hidup seperti Kristus, seperti Tuhan. Untuk mampu mengasihi, kita harus mendapatkan kasih Allah. Sebab untuk mengasihi itu membutuhkan kekuatan yang dalam, membutuhkan energi, membutuhkan daya kekuatan yang tidak sedikit. Karena di dalam Galatia tadi dikatakan, hei engkau orang-orang yang, Galatia berkata tadi, jika engkau orang yang rohani, engkau melihat saudaramu yang hidup dalam, dikatakan di sini, Galatia 6, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ajaran Kristen, kasih itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya di dalam pelayanan, beberapa minggu lalu saya menyampaikan renungan, tidak mungkin saudara melayani dengan setia, dengan bertanggung jawab, dengan taat, dengan tulus, dengan penuh kelembutan, tanpa saudara hidup di dalam kasih. Banyak orang hanya menjustis, kamu gak benar, kamu berdosa, kamu salah, kamu itu gampang Bapak Ibu. Kalau saudara cuma menunjuk-nunjuk kesalahan orang, merempun kita bisa. Kita bisa. Bisa gak kita menunjuk orang? Bisa, paling gampang. Makanya Alkitab berkata, balok di matamu kamu tidak tahu, tapi selumbar di mata orang kamu tahu. Kekristenan bukan menjadi hakim bagi siapapun di antara kita. Alkitab mengatakan dengan jelas di situ, supaya kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu, saya sebagai gembala hamba Tuhan, kalau mau menunjuk kesalahan Bapak Ibu itu gampang. Hei Bu Yanti, bertobat, kamu gak benar. Putri, bertobat. Tapi kita sebagai seorang manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan, bagaimana membawa orang-orang ini yang dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaannya, dalam kehidupannya yang jatuh bangun di dalam dosa, membawa dia untuk mengenal Tuhan kembali, itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, membutuhkan kasih, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kedewasaan. Jadi saudara yang terkasih, kadang-kadang kita sering salah paham, seakan-akan kita membiarkan orang itu dalam dosa. Bukan. Tapi untuk mengasihi orang yang berdosa itu juga enggak mudah. Kadang orang ditegur bukan tambah terima kasih. Kamu ngatain orang pinter, kamu sendiri enggak benar. Coba gimana itu? Kadang-kadang itu enggak mudah, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita membawa Tuhan? Alkitab mengajar kepada kita, bukan hakimilah saudara-saudaramu yang enggak benar, tapi kasihilah mereka. Rangkul dia, doakan dia, bawa dia ke dalam Tuhan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu tanpa kasih, tanpa saudara menyadari anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, saudara gak akan bisa melayani dengan lemah lembut. Gak bisa, Bapak Ibu. Kita manusia itu lebih cenderung ke dagingan. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan dengan lemah lembut, dengan sabar, menghadapi orang yang tidak mudah, itu orang gak punya kasih. Saudara yang ada hanya emosi, jengkel, kesal, dan saudara gak mau. Yesus, saudara lihat, ditolak di mana-mana. Yesus bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang yang dikasihinya. Ketika Yesus membuat mukjizat, ahli-ahli Taurat bukan berterima kasih. Dianggap dia melanggar hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanda bukti kita orang yang memiliki hidup kekal adalah hidup di dalam kasih. Kan kasih itu kekal. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat balon akhir, tetapi kasih tidak. Karena itu kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan saudara mengasihi orang yang tidak kelihatan. Oh, kami mendoakan dia, saya enggak tahu mukanya, enggak tahu rambutnya, enggak tahu hidupnya. Kasihilah yang ada di depan matamu, anakmu.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama-sama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat, yang mana tadi ibadah Minggu pagi ini disampaikan langsung oleh Pendeta Agus Setiono yang mengangkat tema Alkitab Menuntun Kepada Hidup Yang Kekal. Dengan begitu, pendengar, demikian dahulu siaran langsung kita dari Gereja GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas
2: Pro 1

0: Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta bersama RRI Pro 1.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor 0817-7418-4878 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa atau HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut bahwa perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Dilansir dari pkp.go.id, Menteri PKP Marwarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, hunian warisan bangsa atau HWB tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pembelian rumah tanpa BI checking seperti yang disebut oleh akun yang beredar. Oleh karena itu, unggahan video di media sosial Facebook tentang narasi bahwa KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking untuk rumah usaha adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Ya, pendengar, pukul 9 lewat 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan masih dalam rangkaian Bangka Belitung pagi. Ini tadi kita sudah sama-sama mengikuti siaran ulang dalam ibadah minggu. Dan berikutnya dalam sajian musik informasi nanti hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari dampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini dari Kementerian Sosial yang mengirimkan 48 ton beras. Kementerian Sosial mengirimkan 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan langsung ke Nusa Tenggara Timur untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus pagi. Selain beras, Kemensos juga telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sebesar 4,52 miliar rupiah. Menurut Gus Ipul, kehadiran Kemensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan juga unsur penanganan lainnya. Sebelumnya gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah. Epicenter berada di laut sekitar 30 hingga 38 km timur laut di wilayah Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km. BMKG setempat sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan lainnya. Berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, sekitar 2 juta jiwa terdampak gempa. Jumlah pengungsi juga masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Sementara data mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Kementerian Sosial juga menegaskan seluruh data tersebut masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Untuk wilayah terdampak antara lain di daerah Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan juga ND. Kementerian Sosial tentu bersama unsur terkait lain terus melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, saat ini kembali kami hadirkan informasi dari wilayah Kabupaten Bangka, di mana kemarin, tepatnya dari Sabtu, dari pelaksanaan Car Free Day di wilayah Hutan Kota Sungai Liat yang menyelenggarakan kegiatan Car Free Day bersamaan dengan aktivitas tukar sampah plastik dengan kebutuhan rumah tangga. Salah seorang pegawai Pemkab Bangka juga saat menukarkan 4 kantong plastik berisi kemasan botol minuman di Car Free Day, ikut menukarkan sampah-sampah botol plastik. Kemudian kegiatan tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga ini adalah aktivitas yang digelar oleh Forum Kabupaten Bangka Sehat, dan tampak beberapa pegawai Pemkab serta warga menimbang sampah plastik serta kardus seperti botol minuman dan gelas.

plastik. Lalu Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Dinkes Bangka Susila Wati mengatakan kegiatan ini untuk mengkampanyekan bank sampah sebagai salah satu pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Ia juga menambahkan antusiasme warga terus meningkat. Pada awal digelar, sampah yang terkumpul hanya 6 kg dan kini setiap car free day bisa mencapai angka 60 kg. Sampah yang ditukar dapat diganti dengan sabun cuci, minyak goreng, gula, tisu, dan kebutuhan rumah tangga lain. Dinkes berharap melalui kegiatan ini, kepedulian masyarakat untuk mengolah sampah dan menjadi nasabah bank sampah terus bertambah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air.

0: 101.
1: Ya, pendengar, pukul 9 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi mengenai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di wilayah ibu kota yang akan ada skenario pengalihan lalu lintas dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan untuk mendukung kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 17 Agustus mendatang. Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan pengaturan arus lalu lintas disesuaikan dengan tahapan kegiatan, mulai dari kirab bendera pusaka, upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian pesta rakyat yang hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Pihaknya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional agar seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Dishub DKI Jakarta juga mengerahkan sekitar 500 petugas untuk mengatur lalu lintas dan memastikan mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pengaturan lalu lintas secara situasional diberlakukan pada pukul 7.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat saat kirab pengantaran bendera pusaka. Kemudian upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih serta kirab pengembalian bendera pusaka. Sejumlah ruas jalan yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, serta Jalan Majapahit, sisi timur arah utara menuju selatan. Penggunaan jalan dari Harmoni menuju Tugu Tani dapat melalui Jalan Insinyur di Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Benteng Utara, Jalan Lapangan Benteng Barat, dan juga Jalan Taman Pejambon. Kemudian nantinya untuk pesta rakyat, pengaturan lalu lintas diberlakukan secara situasional mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di kawasan Monas dan sekitarnya. Rute akan alternatif dari Harmoni menuju Tugu Tani dan Karet pada dasarnya menggunakan jalur yang sama dengan pengaturan saat kirab dan upacara. Untuk malam perayaan dan karnaval, nanti untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung pukul 19 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dan nanti akan ada kemeriahan dari karnaval kendaraan hias. Dan untuk itu pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi dan musik dalam sajian Bangka Belitung pagi. Tetaplah bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

Ya, pendengar, pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, sekaligus saya juga mengakhiri Bangka Belitung pagi ini di edisi Minggu 16 Agustus 2026. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dan juga atas kebersamaan Anda di pagi hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan tentunya pendengar, setelah ini masih ada Bangka Belitung siang dan akan mengawali sajian dengan Idola Anak di edisi kali ini di pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu pendengar, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan saya Dudi R. Pramana yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Mutiara Okta pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Rod, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Siang hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini mengawali kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda, yaitu dialog interaktif idola anak.

0: Ya mudah-mudahan semuanya adik-adik di rumah, kemudian juga pendengar yang mendengarkan Idola Anak di hari ini edisi 16 Agustus 2026 tetap semangat ya, dan yang pasti semangat kemerdekaan itu harus selalu kita tanamkan, karena bertepatan juga dengan momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di kebersamaan kita dalam Idola Anak hari ini, kita akan membahas tema kita, yaitu Semarak 17 Agustus, Generasi Islami, Generasi Indonesia Hebat. Nah, sudah hadir di studio Programa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, ada tiga narasumber kita yang akan membersamai kita tentunya di hari ini. Yang pertama ada Kepala Madrasah Ibtidaiyah 1 Negeri Bangka. Ini dalam hal ini ada Pak Susena Eka Prasetya SIP. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya hadir. Ya. Ya, menyapa para adik-adik di rumah dan juga pendengar kita di Program 1 RRI Sungai Liat. Berikutnya ada Adik Rahmat Baitullah ya, siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka, yang juga juara 1 MTQH tingkat Kabupaten Bangka 2026 cabang Tilawah Anak. Assalamualaikum Rahmat.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, luar biasa. Kabar baik ya Rahmat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berikutnya ada Al-Fatih Arapat, siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka dan juga juara 2 MTQH tingkat Kabupaten Bangka 2026 cabang Hifzil Quran 1 juz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik Patih ya saya panggil ya. Ya, kabar baik Patih.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dua siswa ini tentunya adalah siswa yang sangat luar biasa, karena prestasinya ini juga sudah tingkat kabupaten dan nantinya akan mewakili kabupaten tentunya ya Pak ya, nantinya betul. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan semangat mereka ini menjadi semangat bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Bangka, terutama di momen kemerdekaan juga. Baik, sebelum kita ke Rahmat dan juga Patih, mungkin kita ke Pak Susena dulu ya Pak Susena ya, ya boleh. Kita bahas kedua murid ini yang sangat luar biasa juga. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sekolah melihat kemampuan terutama siswa-siswa di Min 1, kemudian juga terutama juga bagi kedua siswa ini. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya Kak Dudi ya.
0: Iya, boleh.
1: Ya, izin Kak Dudi, saya pertama kali memperkenalkan, saya Susena Eka Prasetya selaku Kepala Min 1 Bangka. Ini sudah berjalan 1 tahun ya, baru 1 tahun. Jadi awalnya itu waktu pertama kali saya mengikuti acara pisah sambut ya, pisah sambut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka. Nah, saya mendengarkan anak ini yang bernama Rahmat Baitullah, itu yang pertama kali saya temuin, itu dia membacakan tilawah di acara tersebut.
0: Oke.
1: Nah, sebelumnya saya sudah pernah menghadiri juga acara bisa sambut yang serupa itu di tingkat yang lebih tinggi ya, di tingkat SLTP, tingkat SLTA. Nah, ketika saya hadir di madrasah yang akan saya tempat tugas ini, ada seorang Rahmat Baitullah ini melantunkan apa namanya ayat suci Al-Qur'annya itu lebih luar biasa lah gitu. Begitu sejuk sekali ketika mendengarkan, hati itu merasa tenang. Dan saya merasa ini apa, baru anak MI tapi sudah luar biasa dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, sejak itulah saya melihat potensi dalam diri anak ini. Tapi memang sebetulnya selama ini memang ternyata yang bersangkutan ini ya, Rahmat Baitullah ini ternyata memang sudah mengikuti MTQ juga sebelumnya. Jadi kami pun tidak susah untuk membimbingnya, tinggal melanjutkan saja, karena dia sudah juara di tahun kemarin, juga sudah juara sampai tingkat provinsi. Tahun ini semoga doanya saja juga bisa sampai tingkat nasional nanti. Amin.
0: Amin.
1: Kalau untuk yang Al-Fatih ini, karena memang baru di kami, baru masuk di bulan Juli ini, jadi saya baru mengenalnya ini sekitar 2 bulan ya, baru 2 bulan. Tapi alhamdulillah sudah menyumbang juga. Kemarin mengikuti MTQH itu dia juara 2, Hifzil Qur'annya 1 juz itu.
0: Baik, ya. Tapi kalau kita melihat potensi-potensi juga Pak di sekolah ataupun di MIN 1 Bangka, ini seperti apa nih Pak, mungkin untuk para siswanya di bidang olahraga mungkin, kemudian juga di bidang-bidang lainnya.
1: Baik, terima kasih Kak Dudi. Jadi kami ketika pertama kali bertempat tugas di MIN 1 Bangka, itu kami sebelumnya saya di MAN IC Bangka Tengah, ya, di mana kami itu selalu dididik di sana. Itu filosofi dalam mendidik atau mengembangkan lembaga pendidikan Islam itu adalah berotak cerman, berhati Mekah, ya. Jadi ketika saya hadir di sini di MIN 1 Bangka khusus untuk bidang ini, kami membuka kegiatan ekstrakurikulernya. Ya, jadi sebelumnya itu memang sudah ada, tapi belum secara apa namanya ya terbentuk secara eskul atau formalnya gitu ya. Tapi begitu saya masuk, kemudian saya membuatnya eskul tafis. Jadi ketika melihat anak yang berpotensi ini, kami tambahkan gitu untuk di madrasah kami. Jadi kami ada eskul tafis. Terkait tadi misal Kak Dudi menanyakan bagaimana mengembangkan potensi mereka, kami juga membukanya di bidang non akademis lainnya. Kami sekarang membuka eskul itu bulu tangkis, kemudian futsal, taekwondo, kemudian robotik juga. Nah, robotik ini juga mungkin menjadi satu-satunya untuk MI di Kabupaten Bangka ini, untuk MI ya. Nah, jadi ini yang kami kembangkan untuk anak-anak kami gitu.
0: Baik, luar biasa. Artinya memang ini kita juga apa ya, memberikan pencerah juga begitu Pak kepada para pendengar dan juga para adik-adik di rumah bahwa madrasah juga ada robotiknya, begitu Pak ya?
1: Alhamdulillah ada.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, kita langsung ke menuju ke dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Pertama kita ke Rahmat Baitullah. Rahmat, nggak tegang ya, aman ya, Rahmat ya. Sudah biasa Rahmat ini sepertinya ya. Tampil di depan umum begitu ya. Rahmat mungkin bisa cerita nih kepada para adik-adik teman-temannya di rumah. Sejak kapan mulai belajar membaca Al-Quran dengan tilawah, dan mungkin cerita juga pengalamannya seperti apa ketika ikut-ikut lomba begitu. Silakan, Rahmat.
2: Ya, saya baru belajar mengaji sambil memakai irama tilawah itu dari kelas 3
0: SD ya?
2: Ya.
0: 3 min ya. Ini sekarang kelas berapa nih?
2: Rahmat. Kelas 6.
0: Sudah kelas 6 ya? Alhamdulillah. Berarti sejak dari kelas 3 dulu itu sudah belajar terus menggunakan tilawah. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya
2: dari kelas 2.
0: Dari kelas 2 SD. Iya. Membaca tilawah itu diajari sama gurunya atau Rahmat belajar sendiri?
2: Bukan. Saya diajari oleh orang tua saya.
0: Oh, oleh orang tuanya. Terus
2: lalu diajarkan oleh guru saya ada di pondok.
0: Ada di pondok, di madrasahnya begitu ya?
2: Iya.
1: Ya, izin dia di pondok, jadi dia ada pondoknya juga.
0: Oh, ada pondoknya juga Pak.
1: Dia pondok di Darut Tafis Jelutung.
0: Ya,
1: Darut Tafis Jelutung.
0: Oke, okay, baik, so, baik. Berarti juga di pondok juga berarti ya, Rahmat ya? Baik. Ya. Nah, kemudian kenapa nih Rahmat bisa tertarik dengan seni membaca Al-Quran atau bisa dikatakan tilawah ini?
2: Karena cita-cita saya dari kecil ingin menjadi qori.
0: Qori ya. Ada qori idolanya enggak?
2: Ada.
0: Siapa itu?
2: Syamsuri Firdaus.
0: Oh iya ya, saya juga sering lihat di YouTube itu Pak ya. Oh iya, tapi pernah ketemu enggak dengan Ustaz Syamsuri Firdaus?
2: Belum.
0: Belum pernah ya. Pengen ketemu nanti.
2: Pengen.
0: Pengen ya. Ada ciri khas mungkin yang apa nih yang mungkin Rahmat kagumi dari Ustaz Syamsuri ini? Ciri khasnya. Mungkin cara bacanya atau tilawahnya yang panjang begitu atau seperti apa, Rahmat? Bingung ya. Enggak apa-apa, Rahmat.
1: Kayaknya iramanya ya. Bagus ya.
0: Iya, iramanya bisa, atau bagus, apa ya. Gitu ya. Enggak apa-apa, masih tegang ya. Enggak apa-apa ya, Rahmat ya. Oke, kita lanjut dulu ke Al-Fatih. Fatih ya. Pati ini bidangnya hafiz, berarti penghafal Al-Quran begitu ya. Nah, kalau Pati boleh cerita sejak kapan nih mulai menghafal Al-Qur'annya?
3: Saya menghafal Al-Qur'an dari kelas 3 SD.
0: Dari kelas 3 SD. Sekarang kelas berapa nih, Pati?
3: Kelas 6.
0: Oke, kenapa tertarik awal untuk mendalami atau menghafal Al-Qur'an ini? Kalau Patihnya?
3: Karena saya ingin menjadi hafiz Al-Qur'an 30 juz.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau boleh cerita juga, Patih sudah hafal berapa juz nih?
3: Satu juz menjelang 2 juz.
0: Satu juz menjelang 2 juz berarti ya. Ini lagi jalan menuju 2 juz berarti. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kemudian siapa yang paling memberikan motivasi, kemudian juga semangat ketika Pati ingin belajar ataupun juga menghafal ini?
3: Itu ada kepada orang tua saya dan juga guru saya.
0: Oke. Kemudian cara ataupun mungkin kegiatan sehari-hari ketika ingin menghafal Al-Qur'an itu caranya seperti apa nih kalau Pati nih?
3: Setelah pulang sekolah, biasanya kami langsung menghafal Al-Qur'an dan menyetorkannya. Lalu pas maghrib itu kami langsung murojaah Al-Qur'an dan isyanya menyetorkannya kembali.
0: Oke, berarti setiap hari itu ada setoran hafalannya gitu ya?
3: Ya.
0: Sama gurunya berarti?
3: Ya.
0: Oke, sama pendampingnya di... Ini berarti Pati juga di pondok juga berarti?
3: Ya.
0: Oke, luar biasa. Artinya memang kegiatan sehari-harinya juga full hafalan.

0: Tilawah, silat, udah.
1: Ada dua ya, tilawah dan juga silat gitu ya. Oke. Nah, penasaran tadi Patih juga ikut ekskul bahasa Arab. Itu diajarkan oleh pengasuh pondoknya berarti ya?
2: Ya.
1: Nah, sejauh ini apa aja nih bahasa Arab yang sudah dihafal oleh Patih?
2: Itu bahasa Arabnya ada di dalam kitab.
1: Ada di dalam kitab. Berarti bukan bahasa sehari-hari gitu ya?
2: Ya.
1: Oke. Artinya kalau misalnya bahasa sehari-hari belum saat ini atau sudah bisa juga?
2: Belum terlalu lancar, tapi sudah bisa dikit-dikit.
1: Oh, tapi sudah bisa. Oke, luar biasa. Baik, pendengar juga kami undang ya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini untuk memberikan pertanyaan kepada dua narasumber kita, Patih dan Rahmat. Kemudian juga kepada Pak Susena, silakan juga ya, yang ingin bertanya mungkin terkait dengan Min 1 juga. Karena informasinya Pak Susena ini sudah jalan 3 bulan Pak ya berarti di Min 1?
3: 1 tahun 2 bulan.
1: Oh sudah, sudah 1 tahun 2 bulan?
3: 1 tahun 2 bulan.
1: Oke baik, nah sudah 1 tahun 2 bulan, mungkin ada yang ingin menanyakan terkait bagaimana kegiatan juga, silakan ya. Baik, kita ke Pak Susena lagi nih Pak. Kemudian Bapak kan ini hitungannya sudah 1 tahun 2 bulan begitu. Tapi kalau Bapak lihat perkembangannya dari siswa-siswa yang ada sekarang, dari mulai pertama kali Bapak datang ke Min 1 sampai sekarang seperti apa nih Pak?
3: Baik, terima kasih. Untuk perkembangan ya, kami sebenarnya tidak bisa mengatakan mungkin semuanya. Dari saya pribadi ya, sebenarnya bisa mengatakan adalah masyarakat ataupun para stakeholder kami. Tapi sedikit kami laporkan bahwa sebenarnya memang dua siswa ini yang kami mendapatkan juara ini, memang dia sudah berpondok terlebih dahulu. Tadi kami yang sebutkan mereka pondok di Darut Tafis yang ada di Cilutung ya.
1: Okay.
3: Nah, tapi sejak perkembangannya di sini ada perkembangan. Dulunya itu Tafis mungkin hanya sekitar di bawah 10 lah menurut laporan yang kami terima gitu ya. Tapi di tahun ini alhamdulillah kami kemarin tahun pelajaran 2025-2026 kami juga meluluskan Tafis ya, mewisuda Tafis itu sebanyak 20 siswa.
1: Okay.
3: Nah, 20 siswa ini terdiri dari satu siswa di apa namanya Hafiz Tiga Juz yang sekarang sudah sekolah di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Kemudian dua juznya adalah Rahmat Baitullah ini. Jadi dia walaupun dia ini jagonya di tilawah, tapi dia juga mempunyai hafalan Al-Qur'an juga. Sudah dua juz. Kemudian yang lainnya tuh satu juz, termasuk Al-Fatih ini kemarin juga kami ikutkan dalam wisuda tersebut. Itu satu juz semua. Di sini semua rata-rata adalah juz 30. Jadi alhamdulillah kami sudah wisuda Tafis juga sebanyak 20. Jadi ada perkembangan lah, kalau dulunya hanya 10 di bawahnya, tapi sekarang sudah ada 20. Nah, itu sih mungkin kalau perkembangan yang bisa kami laporkan terkait dengan bidang Tafis.
1: Baik, baik. Tapi kalau kita berbicara mungkin prestasi begitu Pak, prestasi dari para siswa kemudian juga dari dua siswa ini, mungkin kita flashback lagi prestasi-prestasi yang mereka dapatkan apalagi semenjak Bapak sudah masuk juga di Min 1 ini seperti apa nih Pak mungkin?
3: Ya baik, Rahmat Baitullah ini tahun kemarin dia mengikuti MTQ juga sama di Kabupaten Bangka itu juara 1.
1: Okay.
3: Di provinsi Rahmat ini mendapatkan juara 2 kalau nggak salah ya, juara 2 di tingkat provinsi. Nah, di tahun ini dia kembali juara 1 di tingkat kabupaten. Nah, nanti akan mewakili Kabupaten Bangka ke tingkat provinsi. Nah, kalau yang Al-Fatih ini kan baru masuk bergabung di kami. Tadinya dia mengikuti di wilayah Kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian pindah ke kami karena sebenarnya pengen sama-sama dengan Ramit Betuloh inilah melihat potensi kemudian ikut ke sana. Nah, ini baru juara 2 Hafiz satu juz. Kalau yang lain-lainnya prestasi yang lainnya ya yang ada itu kami memang kalau yang lainnya kemarin bulu tangkis itu contoh bulu tangkis itu juara 2024, 2025, 2026 itu kami juara bulu tangkisnya tingkat kabupaten tapi untuk MI sekabupaten Bangka itu juara satunya. Tapi kalau kemudian di tingkat SD ya, karena sebetulnya gimana ya, dulunya itu kami nggak tahu, dulunya itu kita nggak boleh ikut, bahasanya SD dan MI itu berbeda. Gitu ya, jadi kami nggak boleh ikut di tingkat SD. Nah, di tahun kami semenjak saya bergabung, saya silaturahim, kemudian saya membangun hubungan baik, alhamdulillah di tahun ini bisa ikut. Cuman kebetulan yang atlet kami yang bulu tangkis tadi itu dia sudah kelas 6. Secara aturan kan kita mengikuti O2SN itu tidak boleh kelas 6. Hanya boleh kelas 3 dan kelas 4. Jadi sudah terlambat. Jadi kami belum, untuk bulu tangkisnya belum dapat prestasi.

0: Baik. Ya. Baik, sebagai informasi juga mungkin para pendengar ada yang sudah mengetahui atau belum begitu, MI ini atau madrasah ini, madrasah ibtidaiyah ini setingkat dengan SD begitu Pak ya, kalau di umum begitu Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi silakan.
1: Betul. Pak. Jadi kalau kami juga mau menyampaikan kepada masyarakat, kadang bagian dari pejabat pemerintah pun sering ada ya, keliru, ada itu. Keliru. Jadi menyebutkannya SD Min, padahal SD itu adalah nama apa, sekolah dasar secara bahasa Indonesianya. Min itu adalah madrasah ibtidaiyah negeri secara bahasa Arabnya. Jadi sebenarnya kalau sudah disebut Min itu tidak perlu lagi disebutkan SD. Jadi cukup Min satu bangka saja. Jadi tidak ada SD-nya gitu. Jadi karena dia adalah SD garis miring MI. Gitu.
0: Baik, baik. Pak, kalau kita berbicara tentang guru-guru ataupun SDM yang ada di sana, mungkin khusus yang memang untuk melatih di bidang tilawah, kemudian juga hafalan, lalu juga mungkin di bidang informatika dan olahraga, seperti apa nih Pak kondisi di madrasah ibtidaiyah negeri satu Bangka sendiri?
1: Ya, baik, terima kasih untuk para guru. Memang kami selalu menyampaikan, mempublikasikan bahwa madrasah ibtidaiyah ini adalah lebih pada keilmuan dan ketakwaan kepada agama Islam ya. Jadi mereka diajari ngaji, baca tulis Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, tapi untuk mengembangkan dalam segi tilawah atau apa mungkin nanti robotika ya, tadi ya, bukan informatika atau bidangnya lah ya, informatika. Kemudian bulu tangkis dan sebagainya. Kebetulan kami ini adalah berasalnya itu dari orang tua.
0: Oke.
1: Okay. Dari orang tua. Tapi kalau untuk tilawah ini memang dari alumni Min satu Bangka yang sudah menjadi Hafiz Al-Quran juga, kemudian kami ambil menjadi pembina mereka di Eskul Tahfiz. Kalau orang tua yang membantu kami, kebetulan kami itu melihat ada ketika saat pertama kali saya datang itu kalau robotik itu dulu saya mendapat informasi bahwa Pak Susena ternyata di Min satu Bangka ini ada yang bisa robotik.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah ternyata setelah saya tahu orang tuanya itu adalah di Polman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya kemudian yang bapaknya itu adalah lulusan S2 UGM juga. Nah kami ngobrol-ngobrol memang udah mempunyai ilmu yang cukup banyak lah untuk robotik ini, maka sampai sekarang kami rekrut menjadi pembina robotik kami. Untuk pembina bulu tangkis itu dulu mahasiswa di Stisipol Pahlawan 12, kemudian ketemu dengan saya, kebetulan memasukkan kepada kami. Nah wujud terima kasihnya itu dia mau membimbing anak-anak bulu tangkis kami. Ini sih sebenarnya kami sebenarnya gini Pak Kak Dudi, saya mempunyai prinsip, ternyata saya mempunyai sebuah agak slogan ini ya, innaulaha Latanzan innaulaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah selalu bersamamu. Yeah. Jadi saya ketika ada di Min satu Bangka ini seakan-akan sudah dibantu sama Allah, diperkenalkan sama orang-orang yang hebat.
0: Oh, yeah. Gitu.
1: Jadi orang tua yang ini jago robotik, orang tua yang ini jago bulu tangkis. Jadi seakan-akan saya tidak kesulitan lagi. Ya bahkan teman-teman saya yang ada di Manice Bangka Tengah itu melihat kami di sini, wah kok Pak Suyana bisa mendapatkan pelatih-pelatih yang cukup bagus. Jadi saya juga sampai setor ke mereka ini loh pelatih-pelatihnya gitu. Nah jadi alhamdulillah saja sebenarnya itu adalah karena kuasa Allah memberikan kami bisa mempertemukan orang-orang yang hebat sehingga kami bisa membuka eskul robotik dari orang tua yang ternyata sudah S2 UGM, kemudian bulu tangkis memang atletnya Kabupaten Bangka punya ini.
0: Oke.
1: Okay, itu sih mungkin Kak Dudi.
0: Baik. Artinya memang alhamdulillahnya rezekinya ada begitu Pak ya.
1: Betul, rezeki, rezeki talenta.
0: Talentanya begitu ya. Baik, baik. Baik, kita ke dua narasumber kita yang luar biasa ini ya. Kita ke Rahmat lagi. Rahmat mungkin bisa cerita pada saat tahu kemarin jadi juara begitu dalam lomba tilawahnya ya, kalau Rahmat ya, tilawahnya seperti apa nih perasaan Rahmat ketika tahu, apakah memang sudah memprediksi akan juara atau seperti apa nih Rahmat?
2: Di saat saya ingin tampil saya gugup sedikit,
0: agak gugup ya. Terus
2: tapi pas udah tampil udah tenang, tapi walaupun udah tenang nggak tahu juara atau enggak.
0: Oh, memang nggak tahu berarti juara apa enggaknya ya. Tapi pada saat penampilan sudah gugup duluan gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi ketika sudah tampil hilang gugupnya.
2: Hilang.
0: Cara Rahmat untuk mengatasi gugupnya tuh kayak gimana tuh?
2: Saya ditenangi oleh orang tua saya dulu.
0: Oke. Okay. Barulah Rahmat merasa tenang ketika sudah ditenangkan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi ketika tampil kemarin ingat gak Rahmat ada yang apa ya, ketika gugup tuh ada yang salah-salah atau lancar saja?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah lancar berarti ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, pengalaman mungkin pengalaman mengikuti lomba tilawah nih di mana aja nih kalau Rahmat boleh cerita, Mat. Dari mungkin dari pertama kali ngikut lombanya di mana tuh? Masih ingat enggak?
2: Masih.
0: Coba ceritakan.
2: Pas pertama ikut tilawah di Kabupaten Bangka.
0: Itu di mana tuh lokasinya?
2: Di Pantai Tanjung Pesona.
0: Oke, itu yang pertama kali ya. Oke, terus mana lagi? Masih ingat?
2: Masih ingat.
0: Nah, tapi yang di pantai tadi juara berapa itu?
2: Juara satu.
0: Juara satu juga. Oke, lanjut. Terus di mana lagi?
2: Abis itu naik ke tingkat provinsinya.
0: Oh, dari yang pantai, dari yang lomba di pantai tadi, kemudian naik ke tingkat provinsi ya?
2: Iya.
0: Di tingkat provinsi gimana ceritanya?
2: Pas di provinsi nggak gugup lagi.
0: Alhamdulillah nggak gugup lagi.
2: Nggak.
0: Oke. Nggak gugup. Mewakili Kabupaten Bangka ya?
2: Iya.
0: Oke. Kemudian pas tampil aman, terus juara berapa di tingkat provinsi?
2: Juara dua.
0: Juara dua. Juara satunya dari kabupaten mana?
2: Kabupaten Belitung.
0: Oh, dari Belitung ya? Alhamdulillah berarti Rahmat masih diberikan rezeki dapat juara dua gitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Habis itu lombanya di mana lagi?
2: Habis itu di Kabupaten Bangka lagi.
0: Di Kabupaten Bangka lagi, oke. Juara berapa?
2: Juara satu lagi.
0: Juara satu lagi. Nah, ini tinggal nunggu ke provinsi lagi berarti?
2: Ya.
0: Oh, ini berarti yang baru-baru ini lomba yang ketiga kalinya?
2: Ya.
0: Oke, tinggal nunggu yang provinsi ya. Baik, nah kalau Patih, ini Patih ya. Mungkin cerita juga nih Teh, pernah mengikuti lomba tahfiz di mana saja? Kemudian pengalamannya seperti apa?
3: Alhamdulillah, saya baru pertama kali mengikuti lomba tahfiz.
0: Yang baru-baru ini?
3: Ya, itu adalah lomba tahfiz MTQ pertama kalinya.
0: Pertama kali ikut lomba tahfiz di tahun ini berarti ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah, dan akhirnya bisa juara?
3: Dua.
0: Dua ya, ini prestasi yang luar biasa. Nah, ketika kemarin ikut lomba tahfiznya, perasaan Patih seperti apa?
3: Awal-awalnya saya gugup sekali, tapi setelah ditenangkan oleh ustaz saya pun mengatakan seperti ini, anggaplah para penonton itu adalah patung yang tidak bergerak, dan saya pun mulai percaya diri, lalu saya menaik atas panggung, dan hilanglah rasa gugup saya.
0: Baik, ketika sudah di panggung tuh hilang gugupnya ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Tapi ketika lombanya lancar nggak?
3: Alhamdulillah lancar.
0: Baik. Ada mungkin ada cara dari Patih untuk menghilangkan gugupnya seperti apa? Atau hanya dukungan dari ustadznya yang membuat Patih hilang gugupnya?
3: Dukungan dari ustadznya.
0: Oke. Kalau Patihnya ada cara nggak?
3: Karena saya baru mengikuti MTQ, jadi saya belum punya cara dan belum punya pengalaman.
0: Oke, baik. Tapi luar biasa, lomba pertamanya langsung juara dua ya. Berarti lomba keduanya harus juara satu gitu ya, ya. Nah, ini kalau Patihnya juga akan mewakili kabupaten atau hanya yang juara satu yang mewakili nanti?
3: Hanya yang juara satu saja.
0: Hanya yang juara satu, tapi jangan ini ya, nanti di tahun depan ketika sudah, berarti habis dari MIN ini Madrasah Aliyah ya?
1: Sanawiyah
0: nanti ngikut lagi ya Patih ya. Oke, baik, luar biasa. Kedua-duanya sangat luar biasa, artinya walaupun gugup mereka masih bisa tampil sempurna, bahkan alhamdulillah lancar begitu ya, dan akhirnya meraih prestasi yang sangat luar biasa ya. Baik, kita ke Rahmat. Kalau berbicara tentang cita-cita tadi, Rahmat sudah menjawab ingin menjadi kori ya gitu ya. Tapi selain itu ada nggak cita-cita yang ingin dicapai oleh Rahmat?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Ingin jadi kiai besar juga.
0: Kiai besar ya. Berarti menjadi apa? Ulama besar gitu ya?
2: Iya.
0: Siapa nih kalau kiai besar yang diidolakannya? Seingat?
2: Lupa.
0: Baik. Nah, ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum, Pak Yota.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik,
4: Bang Dudi.
0: Ya, siap. Pak Yota di Bangka Barat. Mau ke dua-duanya atau ketiga-tiganya ini Pak Yota bertanyanya?
4: Ke anak-anak lah, anak Bang Dudi.
0: Oke, ke anak-anak ya. Ini juga ada Pak Susena, kepala atau kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka juga. Silakan, Pak Yota.
4: Selamat pagi, Pak. Kedua anak kita selamat pagi juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Bapak dari Bangka Barat ini sangat bersyukurlah kalian generasi muda anak-anak bisa mondok, ya kan? Apalagi sampai ke apa itu menghafal Al-Quran. Saya sangat sedih. Dari sekian anak-anak bapak saja saya tidak bisa untuk bisa memondokkan, karena anak-anaknya sendiri kadang-kadang ada perasaan takut kalau saya kalau mau dikarahkan ke mondok kan. Jadi termasuk sebagai umat kalian bersyukurlah bisa mondok, apalagi sampai menghafal Al-Quran. Bapak tertarik yang masalah apa itu gugup nepas tadi, itu wajar lah itu. Kan jadi apalagi anak-anak sudah pernah sekali tampil aja udah dapat meraih prestasi. Benar kata Bapak Ustaz kamu tadi, kalau istilah Bapak dulu, penonton itu atau yang hadirin itu anggap tunggul atau patung tadi. Tapi sekali-sekali kita juga harus memberikan audiens panggung itu istilahnya iba apa-apa itulah modelnya kan.
0: Sapaan gitu ya Pak ya.
4: Sapaan gitu aja ya. Kadang-kadang sebelum kita tampil itu bisa juga minum air putih sedikit itu kan. Di samping kiat kita membawa nama orang tua, keluarga, pendidik-pendidik, ustaz kita, bahwa saya harus bisa dari yang lainnya. Gitu aja anak-anak.
0: Baik. Ya,
4: gitu aja Bang Dudi. Terima kasih Bang Dudi.
0: Terima kasih Pak Yota apresiasinya. Ya, terima kasih waktunya Pak Yota, atensinya juga terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Dudi.
0: Baik, luar biasa atensi dari Pak Yota di Bangka Barat ya. Oh, Pak Yota juga berbagi sedikit ilmu kepada Rahmat dan juga Fatih ya. Jadi sebelum memulai itu minum air putih dulu gitu ya. Oke, makasih banyak Pak Yota atensinya. Silakan bagi pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami. Baik, kita ke Rahmat dan Fatih lagi. Ini momennya tepat nih Rahmat dan juga Fatih di Agustus ya, momen kemerdekaan kita. Nah, kalau versinya Fatih dulu, memaknai kemerdekaan ataupun juga memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa kalau versi Fatih? Sebagai pelajar gitu, memaknainya. Kita ke Rahmat dulu kali ya, nanti Fatih mikir dulu ya. Kalau Rahmat gimana? Hari kemerdekaan versi Rahmat gimana? Bingung ya. Yeah. Kalau lomba-lomba pernah ikut juga, lomba-lomba 17-an di apa, di Minnya lomba 17-an diadakan Rahmat?
2: Adakan.
0: Ada. Berarti diadakan ya. Nah, pernah ikut lomba apa?
2: Kalau di sekolah enggak pernah ikut.
0: Oh, enggak pernah. Lomba-lomba 17-an enggak pernah ikut berarti. Oke, kayak lomba apa tarik tambang tuh enggak pernah ikut. Kalau di sekolah apa aja nih lombanya? Masih ingat enggak? Tarik tambang
2: hanya satu.
0: Apa itu?
2: Masukin paku dalam botol.
0: Oke. Nah, kalau dilihat dari ketika teman-teman yang ikut lomba itu, apa yang apa? Yang Fatih dan Rahmat lihat ketika mereka lomba itu, apa kebersamaannya, gotong royongnya, atau apanya? Kebersamaan.
3: Ya.
0: Kebersamaan, Mat ya? Fatih ya?
3: Ya.
0: Ya, ngelihat teman-temannya lomba itu pasti sama-sama gitu ya. Oke, berarti semangat kemerdekaan adalah semangat kebersamaan kita gitu ya. Oke, baik. Pak, kita ke Pak Susena ya. Pak, kalau di MIN sendiri ketika momen 17-an atau momen hari kemerdekaan sendiri seperti apa nih, Pak? Kondisinya apakah memang diisi juga dengan lomba-lomba atau seperti apa? Silakan Pak mungkin.
1: Ya, untuk lomba HUT hari ulang tahun kemerdekaan itu memang kita mengadakan lombanya dengan hal yang seru-seruan ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau yang di tahun kemarin kami mengadakan, di tahun yang sebelumnya itu kami mengadakan lomba foto booth gitu ya. Ada semacam hiasan kemerdekaan yang kami buat, kemudian foto booth mereka di sana. Kemudian tadi ada memasukkan paku dalam botol, kemudian balapan gelas juga yang sesuatu yang sifatnya seru-seru. Nah, untuk di tahun ini ya memang kami enggak sebanyak selengkap yang tahun kemarin, tapi tetap kami mengadakan hal yang serupa, yang seru-seru juga ya, seperti ya makan kerupuk, kemudian balap kelereng ya. Tapi memang tidak semeriah yang tahun kemarin, karena kalau tahun kemarin kan kita tidak ada pawai baris berbaris ya, di Kabupaten Bangka. Nah, di tahun ini karena ada, jadi kami berbagi sharing. Jadi di kabupaten kita ikut pawai baris berbaris nanti, dan di sekolah, di madrasah gitu, kita adakan lomba yang seru-seruan.
0: Baik
1: sih, paling
0: baik. Oh, berarti MIN 1 juga memberikan perwakilannya untuk ikut pawai berarti Pak ya?
1: Iya betul, kita ikut nanti pawai baris berbaris
0: gitu. Pawai baris berbaris
1: ya.
0: Oke, luar biasa. Artinya memang untuk para siswa yang terpilih nanti mengikuti pawai ini memang yang sudah biasa baris berbaris begitu Pak ya, atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, memang kita lihat yang pertama memang posturnya yang sudah bisa memadai ya. Jadi karena memang di MIN ini agak beda nih, banyak yang kecil-kecilnya. Pertama sih memang porsi, kemudian yang kedua memang dari minat bakat mereka gitu. Kalau misalnya kayak ini tadi ya, Rahmat sama Al-Fatih ini memang kalau saya lihat di sekolah ini memang kadang terlihat itu sering mengantuk ya, sering mengantuk, sering lemes ya bahasa saya ngelihatnya. Tapi saya memaklumi bahwa anak ini, saya setuju dengan Pak Yuta tadi bahwa anak ini luar biasa. Mereka mempunyai bakat yang luar biasa, tentunya mempunyai bintang yang bersinar tersendiri lah begitu ya. Jadi kami pun menganggap mereka ini tetap luar biasa. Mungkin tadi mengatakan saya nggak tahu ini ikut nggak pawai baris, tapi kayaknya nggak ikut juga ini, kayaknya lomba-lomba juga nggak ikut. Nah, jadi mungkin mereka nggak berminat, tapi kita memang tidak memaksa. Tapi sebenarnya kita mengharapkan semuanya berpartisipasi, itu sih kemudian.
0: Baik, untuk baik lomba. Baik, artinya memang untuk Rahmat dan Pati juga dia mungkin lebih fokusnya ke tilawah dan tadi Pak ya, dan tapis tadi ya.
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan juga ini semangat mereka untuk, apalagi cita-cita Rahmat tadi sangat mulia sekali, luar biasa sekali. Selain menjadi qori, dia juga bercita-cita menjadi seorang ulama besar ya, penceramah yang keliling Indonesia begitu ya, Rahmat ya.
2: Iya.
0: Amin, mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Baik. Kalau Patih, ya saya belum tanya cita-cita nih. Kalau Patih, cita-citanya apa nih?
3: Cita-cita saya adalah menjadi kiai pimpinan pondok besar.
0: Amin ya rabbal alamin. Kalau idol, ustadz idolanya ada nggak kalau Patih?
3: Lupa
0: ya. Oke lah, baiklah. Kalau tilawah ini ataupun hafiz ini ya, kalau Patih ini hafiz ya, berarti ada idola nggak hafiz di Indonesia yang diidolakan, yang menjadi motivasinya?
3: Ada.
0: Siapa itu?
3: Musa.
0: Oh, Musa. Wah, luar biasa. Iya. Musa ya, salah satu hafiz yang terkenal juga itu ya, yang juga banyak memotivasi anak-anak, terutama juga bagi para penghafal Al-Quran juga ya. Baik, kita rehat dulu sejenak pendengar, sebelum kita lanjut lagi di segmen kita berikutnya, segmen terakhir kita dalam idola anak di hari ini. Tentu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Anak dan juga adik-adik di rumah. Silakan ya yang ingin bergabung bersama kami, masih kami buka kesempatannya di interaktif 0717943001 atau juga di WA 0811717911 ya. Dan kami informasikan sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga adik-adik di rumah, saat ini kita sedang bersama narasumber kita. Yang pertama ada Rahmat Baitullah, siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka yang juga juara 1 MTQH tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026 cabang Tilawah Anak ya. Kemudian Al-Fatih Arapat, siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka dan juga juara 2 MTQH tingkat Kabupaten Bangka 2026 cabang Hibsil Quran 1 juz ya. Dan juga didampingi oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka ada Pak Susena ya. Dan tentu tadi bahasan di awal juga kita sudah bahas bagaimana Rahmat dan juga Patih sudah menceritakan bagaimana pengalaman, kemudian juga bagaimana kegiatannya ya di pondoknya begitu. Nah, juga ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk para adik-adik di rumah dan juga para pendengar yang mendengarkan kami. Baik, Patih penasaran nih Patih, cara Patih Rahmat, cara Rahmat belajar membagi waktunya di pada saat di pondok nih seperti apa ketika ingin belajar tilawah? Apakah memang kegiatannya sehari-hari lebih banyak belajar tilawahnya atau seperti apa nih kalau kalau Rahmat?
2: Kalau dari pulang sekolah, saya ngaji dulu setoran sama guru. Habis setoran langsung sholat asar. Habis sholat asar baru belajar tilawah, ngaji tilawah.
0: Baik, berarti dari pulang sekolah langsung belajar tilawah langsung ya, begitu ya?
2: Iya.
0: Baik, baik. Nah, Patih mungkin cerita dulu Patih, kegiatan sehari-hari ketika di pondoknya ini seperti apa? Dari mulai mungkin dari semacam cerita begitu, dari bangun tidur sampai dengan malam harinya seperti apa?
3: Kita itu dibangunkan dari subuh, dari mulai jam 3 subuh. Dan setelah itu kami disuruh mandi subuh dan juga disuruh sholat tahajud. Dilanjut kami dengan membaca ratib, yaitu seperti buku doa. Dan kemudian dari jam 6 sampai jam 7 itu kami melakukan sholat duha. Setelah itu baru kami diberikan waktu istirahat dari jam 7 hingga jam 12 jika kami tidak sekolah. Setelah itu kami lanjutkan dengan membaca Al-Quran, setoran dan lain sebagainya. dan kami diberikan waktu istirahat 1 jam lebih. Dan setelah itu kami melaksanakan sholat asar. Setelah itu baru kami melaksanakan kegiatan tilawah. Setelah kami melaksanakan kegiatan tilawah, kami piket. Setelah itu baru kami makan. Dan langsung dilanjutkan dengan mandi sore. Dan juga langsung memasuki masjid untuk sholat maghrib. Setelah itu kami pun melaksanakan bahasa Arab.
0: Belajar bahasa Arab.
3: Ya. Sampai jam 8 atau jam 9. Setelah itu baru kami melaksanakan sholat isya. Dan setelah itu baru kami murojaah malam. Dan setelah itu baru kami dibolehkan untuk tidur sampai jam 10.
0: Baik, baik. Artinya untuk jam tidurnya harus di bawah jam 10 gitu.
3: Di jam 10 itu harus udah tidur semua.
0: Baik, agar istirahatnya cukup gitu ya. Alhamdulillah, berarti kedisiplinan memang juga diterapkan begitu. Pak Susena ya, konfirmasi ya, Pak ya. Kedisiplinan di sekolah Min ini juga sangat diterapkan begitu Pak ya. Terutama jam tidur juga begitu Pak ya.
1: Jadi mereka ini termasuk kalau yang khusus dua ini memang dia mendapatkan sekolah yang formal dan non formal Pak.
0: Okay.
1: Jadi dia di non formalnya itu dia pondok tafis tadi, mereka di Darut Tafis itu mereka istilahnya sekolah tafis begitu. Kemudian dia harus mendapatkan sekolah formal karena kita mempunyai wajib belajar. Nah, maka mereka memilih belajarnya, kemudian si Ustaz dari Pak Dadang, Ustaz pondok ini, pemimpinan pondok ini memilihnya di BIN 1 Bangka.
0: Okay.
1: Alhamdulillah kami selalu koordinasi, kalau misalnya ada siswa yang pengin mendapatkan sekolah formal itu kami koordinasi. Akhirnya kami terjalin hubungan baik, mereka dari pimpinan pondok ini menyekolahkannya di BIN 1 Bangka. Jadi kewajiban di kami itu mendidik mereka selama jam sekolah ya, tentunya dari Senin sampai Jumat ya, itu adalah jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Nah, setelah itu mereka kembali ke pondok sesuai seharian yang sudah disebutkan oleh Al-Fatih. Jadi sore mereka masih tilawah, kemudian malam mereka kajian bahasa Arab kitab ya, kemudian malam murojaah lagi sampai jam 10 harus wajib tidur. Nah, itulah itu adalah keseharian yang didisiplinkan oleh pimpinan pondok Darut Tafis tadi.
0: Baik, baik.
1: Ya, tapi kalau di kami ya agak lebih fleksibel, kami formal ya, mereka belajar matematika, IPAS dan sebagainya. Walaupun tadi saya sebutkan mereka ini ya kadang-kadang saya lihat tertidur gitu ya, tapi saya mengatakan bahwa mereka ini luar biasa, siswa yang luar biasa. Seperti Baitullah ini pun kami mengatakan Baitullah itu kan kiblat kita ya, rumah Allah gitu, kiblat kita kalau misalnya kita lagi melaksanakan sholat. Saya mengatakan pada siswa-siswa di BIN 1 Bangka ini loh kiblat kita kalau mau belajar tuh, biar pintar itu kayak rahmat Baitullah ini lah. Jangan hanya cuma belajar matematika, IPA saja, tapi kalian belajar mereka tilawah, tafis Al-Quran, walaupun tidak di pondok, walaupun di rumah masing-masing, ataukah mungkin pulang ke rumah masing-masing. Itu sih sebenarnya luar biasa, mereka sudah mau sekolah non-formal dan formal gitu.
0: Baik, tapi kalau berbicara MIN sendiri Pak, MIN 1 Bangka rata-rata dari pondok, kebanyakan dari pondok yang ditempati oleh Rahmat dan Fatih atau seperti apa nih Pak?
1: Kebanyakannya sih tidak ya, jadi kami sekitar ada mungkin hanya 5 mungkin.
0: 5 ya.
1: Iya, sekitar 5 kayaknya yang dari pondok Tafis ini kemudian memilih di MIN 1 Bangka gitu untuk pendidikan formalnya. Tentunya kan mungkin ada kakak kelas mereka yang sudah sanawiyah ya, mungkin atau SLTP mungkin di tempat lain, tapi yang tingkat MI hanya 5 ini tadi. Jadi kalau yang lainnya kebanyakan yang dari rumah masing-masing. Yang sudah juara pun kemarin di tahun bareng dengan Rahmat Baitullah itu juara tilawah juga, itu tidak pondok juga, sekolah di kami di MIN 1 Bangka itu yang saya sebutkan tadi, sekarang sudah sekolah di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Itu sih rata-rata memang tidak pondok gitu.
0: Baik, baik. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi informasi baru juga nih Pak ya. Mungkin karena selama ini mungkin banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa kalau di pondok ya fokusnya di pondok pesantren begitu Pak ya. Ternyata memang kalau ingin pendidikan formalnya ya bisa mendaftarkan juga di MIN begitu Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Ini tergantung dari kerjasama antar pondok pesantrennya atau seperti apa nih Pak?
1: Sebenarnya sih Kalau dari kebetulan saja dari pondoknya itu memang ke kami ya. Tapi sebenarnya saya sangat mendukung sekali kalau ada orang tua ini. Sebenarnya mereka ini asalnya dari kesadaran orang tua sebenarnya.
0: Okay.
1: Mereka beranggapan bahwa orang tua mereka ini ya siapa yang akan mengantarkan mereka ke istananya surga gitu ya, supaya anaknya bisa membaca Al-Quran. Maka mereka jauh-jauh dirahmati dari Tobuali ya, dipondokkan di sini ya demi mengangkat derajat orang tuanya tentu. Nah, yang Al-Fatihin dari Pangkal Pinang dipondokkannya di situ, kemudian masuk di Min Satu Bangka juga sama. Ya, kalau memang kami sebenarnya boleh berpesan sih, kalau misalnya anak-anak kami mendengar di Min Satu Bangka, kalau bisa walaupun rumahnya deket nih di Sungai Liat itu, nggak apa-apa, pondok aja di Darut Tauhid gitu kan. Kemudian dia sekolahnya di Min Satu Bangka gitu. Itu sih mungkin kalau mau berpesan, supaya Pak Yuta tadi juga mengatakan orang tuanya aja pengen ya anaknya sekolah di pondok ya. Jadi supaya kami anak-anak Min Satu Bangka walaupun rumahnya dekat, silahkan aja pondok di Darut Tauhid atau di pondok mana sekolah Tauhid, kemudian sekolah formalnya milih di sekolah formal. Begitu sih mungkin.
0: Baik. Apalagi ini si Patih dan juga Rahmat. Rahmat berasal dari Tobali atau Patih yang dari Puto Bali?
3: Saya berasal dari Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang. Kalau Rahmat?
2: Dari Tobali.
0: Dari Tobali. Baiklah, di akhir mungkin Patih dan juga Rahmat, kita ke Patih dulu. Apa pesan kepada teman-temannya, kemudian juga kepada anak-anak di luar sana ya, sebagai seorang hafiz Al-Quran begitu. Mungkin ada yang ingin juga mengikuti jejak dari Patih. Silakan, mungkin pesannya seperti apa kepada teman-temannya?
3: Janganlah malas membaca Al-Quran, karena insya Allah Al-Quran akan mendidikmu di jalan yang benar, bukan jalan yang sesat.
0: Baik, dari Rahmat silakan, Mak.
2: Belajarlah membaca Al-Quran dengan irama, karena kalau belajar dengan irama itu tidak akan rugi dan bisa mendapat pahala.
0: Baik, kita sebelum akhiri satu-satu dulu dari Patih mungkin satu ayat mungkin ya, kemudian Rahmat juga. Patih dulu silakan.

0: Masya Allah, terima kasih Rahmat dan juga Patih, luar biasa ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga. Terakhir mungkin Pak Susena, pesan kepada para pendengar juga dan masyarakat, mungkin terkhusus dari Pak Susena dan juga mewakili Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bangka. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Di momen juga tema kita Semarak Kemerdekaan, tentu kita memaknai bahwa di era seperti sekarang ini kita memang tidak berjuang di medan perang lagi ya. Mm-hmm. Jadi kita ini berjuangnya ya berperang dengan digital, berperang dengan perkembangan zaman, sehingga anak-anak di generasi sekarang ini perlu sekali filter atau mungkin pendidikan karakter dan juga ilmu pengetahuan ilmu dan apa takwa ya, iman dan takwa, mohon maaf. Mm-hmm. Jadi perlu dasar bagi mereka supaya menjadi filter, karena terkait dengan perkembangan zaman tentunya banyak sekali yang bisa mengganggu ataupun merusak generasi kita. Nah, jadi mungkin pesan kami ya supaya anak-anak kita didik dengan landasan agama yang kuat, sehingga dia tidak hanya cerdas otak saja, tapi juga dia harus berhati yang baik, yang beriman, dan apa ya tadi mengatakan saya adalah berhati Mekah lah gitu. Itu sih mungkin pesan kami, Pak Kak Dudi.
0: Baik, terima kasih Pak Susena juga ya, sudah memberikan waktunya untuk membersamai kita juga. Dan tentu pendengar, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga adik-adik di rumah menjadi ilmu baru juga ya, motivasi baru juga untuk kita semua. Tentu kami akhiri kebersamaan kita dalam Idola Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchu Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Number 10. Mr. Simon has two challenges
0: for me. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

14, Tirasat Pimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26. Poipi Pimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

di program Satereri Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Dengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. 1.300 petani lada di Bangka Belitung mendapat kepastian pasar dan akses pembiayaan hingga 500 juta rupiah per orang. Hal itu menyusul peluncuran holding UMKM sektor perkebunan dan kementerian oleh Kementerian UMKM di Kebun Nusantara PT Kinquer Agro Nusantara atau PT CAN, Desa Namang, Bangka Tengah, Sabtu 15 Agustus 2026. Bersamaan dengan peluncuran, Kementerian UMKM juga menggelar akad masal kredit usaha rakyat atau KUR untuk para petani mitra PT CAN. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman menyebut model PT CAN layak menjadi percontohan nasional karena dibangun dari akar rumput. Perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah per tahun ini telah membina 1.300 petani di lahan 1.000 hektar se-Bangka Belitung. Untuk memperkuat modal 1.300 petani mitra diinstruksikan mendaftar ke aplikasi Sapa UMKM dalam 2 minggu. Tujuannya agar terhubung dengan KUR klaster yang disalurkan perbankan. Pendiri PT CAN Hutami Nugraha mengatakan, persoalan lada bukan hanya produksi, tapi juga ekosistem. Kerjasama ini menintegrasikan pembiayaan dari Kementerian UMKM, percepatan sertifikasi ekspor oleh Badan Karantina dan pendamping Pemda. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik. PJ Sekda Peri Aprianto berharap lada putih Muntok naik kelas dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Sementara itu, Kadiskop UKM Babel Ari Primajaya juga berharap model ini diprediksi atau direplikasi ke komoditas lain. Data Dinkop UKM mencatat ada 133.452 unit UMKM di Bangka Belitung, 92.53% diantaranya usaha mikro.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melekat mengenal lebih dekat. Dengar, di siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Katiana Mawira, atau nama panjangnya adalah Katiana Isa Mawira, yang lahir pada 1 Juli 2009, adalah penyanyi Indonesia. Dan dia mulai dikenal setelah memerankan karakter Mili dalam film Rangga dan Cinta pada 4 Februari 2026. Dan ia merilis single pertamanya yang bertajuk Tongkat Sihir. Pada kehidupan awal dan pendidikan, Katiana lahir di Bogor, dan Katiana saat ini merupakan pelajar di sekolah swasta internasional yang ada di Jakarta. Katia mulai debutnya dalam dunia akting melalui perannya sebagai Mili di film Rangga dan Cinta. Selain itu, ia juga mengasah bakatnya dalam bidang tarik suara, dan ia diketahui telah terlibat dalam beberapa kegiatan bermusik. Mulai dari perlombaan menyanyi, proyek musik Trans Junior Orchestra, konser amal Yayasan Kanker Indonesia, hingga menjadi penampil termuda di Japa Jazz Festival 2023.

Sejak masa kanak-kanak, pendengar, Katiana atau Katia sering atau seiring waktu ia kian serius untuk menjelami dunia itu hingga akhirnya mengeluarkan single debutnya berjudul Tongkat Sihir. Lagu ini menginterpretasikan seorang yang sedang jatuh suka, dan dalam hal ini kata sihir dalam judul bukan berarti ilmu hitam, melainkan metafora perasaan jatuh cinta. Dan mungkin bisa dikaitkan seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang mampu memporak-porandakan perasaan dan membuat penasaran. Kemudian juga pendengar, Katiana adalah merupakan penyanyi muda yang sangat bertalenta. Selain juga menyanyi, Katiana juga pandai di dunia akting.

Bekal pendidikan vokal formal sejak 2015 menjadi pondasi bagi Katiana saat merilis lagunya berjudul Tongkat Sihir. Pemeran Willy dalam film musikal Rangga dan Cinta itu melangkah ke dapur rekaman setelah melalui berbagai pengalaman panggung yang signifikan. Dalam keterangan yang dibagikan Trinity Optima Production dari kantornya di Jakarta Selatan, disebutkan bahwa Katiana tercatat pernah terlibat dalam proyek musik Trans Junior Orchestra dan konser amal Yayasan Kanker Indonesia. Karir musiknya pendengar juga diperkuat dengan prestasi sebagai penampil termuda di Java Jazz Festival 2023 saat berkolaborasi dengan Oti Jamalus Quartet. Pengalaman tersebut membuat Muhammad Kamga selaku penulis lagu yakin memilihnya untuk membawakan lagu Tongkat Sihir. Setelah ini kita akan dengarkan lagu miliknya Katiana, Tongkat Sihir, yang diciptakan oleh Muhammad

0: Breaking News.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari petugas.

Brigar Muhammad Kamga selaku penulis lagu Tongkat Sihir miliknya Katiana menjelaskan bahwa ide awal lagu itu berangkat dari musik dan notasi yang terasa ringan, dan konsep tersebut berkembang menjadi cerita remaja dengan analogi magis. Kamga menilai warna suara dan visual Katiana membuat pesan dalam lirik terasa lebih jujur dan meyakinkan. Sementara Katiana menjelaskan bahwa liriknya fokus membayangkan hal-hal kecil yang terasa spesial serta perasaan yang tumbuh di antara harapan dan ketakutan. Ia menggambarkan tongkat sihir sebagai bentuk excited anticipation atau penantian penuh semangat, di mana tentunya lagu hasil kolaborasi Kamga, Martinus Layardo, Abraham dan juga Ken Prina Ana yang itu diharapkan menjadi kawan bagi pendengar yang sedang mengalami fase serupa. Katiana ingin lagu tersebut membuat pendengar merasa tidak sendirian saat sedang bingung menghadapi perasaan baru. Baik pendengar, itulah mengenal lebih dekat sosok Katiana, di mana tentunya ini menjadi inspirasi baru bagi para pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harga ayam bersih karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran di mana-mana lah. Sekarang kan sekali lagi musim panas, jangan bakar sampah, jangan bakar kebun ya.

Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka disebabkan karena suplai atau pasokan dari pabrik berkurang hingga tingginya harga pakan. Satpol PP Bangka minta masyarakat bantu cegah karhutlah akibat kebakaran lahan semakin meluas. Berikut inilah Radio Republik Indonesia Sungai Dia dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka disebabkan karena suplai atau pasokan dari pabrik berkurang hingga tingginya harga pakan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Harga ayam bersih itu 50.
2: Kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangka disebabkan karena suplai atau pasokan dari pabrik berkurang hingga tingginya harga pakan. Hal ini menyebabkan harga daging ayam di pasaran tembus Rp50.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto mengakui, kenaikan ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir.
3: Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena suplai dari pabrik maupun juga dari para peternak, ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan.
2: Dengan kenaikan ini pihaknya sudah melakukan upaya pengiriman pasokan dari luar daerah, namun terkendala proses pengiriman dan banyak ayam yang mati. Menurutnya, peternak lokal juga saat ini mengalami kekurangan stok anakan ayam atau DOC sehingga pembesaran anak ayam mengalami kesulitan. Ia tak menampik permintaan daging ayam yang tinggi, salah satunya untuk program MBG, menjadi salah satu alasan kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kenaikan harga daging ayam potong di beberapa pasar tradisional Kabupaten Bangka terkait melonjaknya harga ayam tersebut di pasar tradisional yang ada, kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinanto. Berikut wawancaranya.
2: Baik, dengar, terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir. Bagaimana Pak, mungkin untuk penjelasannya?
3: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita Sumaliat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan semenjak 2 hari kemarin, sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena suplai dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
2: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
3: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
2: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya Pak?
3: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
2: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
3: Ini usaha ini sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
2: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, berikutnya kita simak informasi terkini bersama Pak Tulis terkait dengan ekspedisi Merah Putih yang dilaksanakan di Bukit Melabun. Pak Tulis.
4: Oke, selamat siang.
0: Baik, silakan informasi terkini dari ekspedisi Merah Putih yang dilakukan oleh BFS, Pak Tulis.
4: Oke, terima kasih Bung Dudi dan sahabat alam dimanapun berada. Hari ini tepat pukul 13.00 kami sampai di puncak Bukit Melabun, kawasan Gunung Maras, Bukit Maras ya. Ini ekspedisi hari ini memang dalam rangka momen satu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional. Jadi, dan yang kedua turut memeriahkan dalam rangkaian nantinya menyambut kemerdekaan RI ke-81. Jadinya diikutin oleh 32 peserta, terdiri dari beberapa elemen, di antaranya Bang Kaplora sendiri selaku inisiator, dipimpin oleh Ibu Insinyur Dian Rosana Anggrani, dan ketua ekspedisi hari ini Pak John Patimura, ya, diikuti oleh sahabat alamnya Bang Kaplora Society, ada Karang Taruna Desa Bukit Layang, Karang Taruna dari Desa Petaling, SMA, sahabat alamnya SMA Negeri 1 Merawang, dan juga ada sahabat alam dari Bakem, serta dan ini yang menjadi mentor untuk di alam saat ini adalah dari Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Alamnya UNMUH, Bangka Belitung. Jadi kami melakukan pendakian tujuannya untuk membuka cakrawala kita semua bahwa ini loh kawasan yang harus kita jaga. Begini loh kondisi yang ada. Dan yang kedua, kami juga mencoba untuk membantu pemantauan terhadap kawasan, terhadap kebakaran. Ini kondisi saat ini sangat rentan terhadap kebakaran hutan. Jadi bersama beberapa teman dari elemen tadi ya, Pak John, Ibu Dian selaku mentor kita untuk kegiatan ini, menjaga biodiversity di kawasan Bukit Melabun. Bukit Melabun ini kira-kira ini depan mata kita pas ini Gunung Maras ini ya, Bukit Maras, kita berdampingan dengan Bukit Maras, Bung Dudi. Jadi alhamdulillah kegiatan hari ini sangat diharapkan memberi warna ya tersendiri buat generasi muda kita untuk tetap peka dan peduli pada alam ini, menjaga keberadaan alam, menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada dan biodiversity yang ada tetap terjaga. Kita juga didampingi beberapa teman-teman ya, Karang Taruna ya selaku pengelola kedepannya nanti ya, Karang Taruna dari Desa Bukit Layang. Gitu Bung Dudi.
0: Baik, terima kasih Pak Tulis informasi terkini. Mungkin informasi juga untuk keadaan saat ini terkait dengan kondisi hutan dan lahan di sana seperti apa Pak Tulis?
4: Ya, jadi hutan dan lahan ya jelas dampak dari kondisi saat ini memang cukup kering, tapi tidak mati, terjaga ya. Panas yang luar biasa, namun kami tetap suara indah di sini. Tadi bangun pagi waktu mau melakukan pendakian hingga saat ini suara burung masih kita nikmati. Saat ini pun kami di atas tadi menikmati burung elang ya tadi ya. Melihat burung elang dan masih, artinya ekosistem masih terjaga. Tapi manakala kita tidak mendengar suara burung lagi, ya sudah terdegradasi dah alam kita. Tapi hari ini memang kita memang ada nampak-nampak kebakaran hutan tapi jauh. Jauh, sangat jauh ya. Sangat jauh sekali, bukan kebakaran kayak orang-orang buka lahan ya. Jadi kalau di kawasan ini alhamdulillah terjaga ya. Dan ada ini, kita juga ada teman-teman kita yang biasa melakukan pemantauan di kawasan, ada Pak Rizal ya, dan ada nih tokoh-tokoh muda kita dari Bukit Layang, ada Bung David dan Bung Robi serta Bung Arif. Kita terima kasih banyak pada orang jaga kawasan ini. Gitu Bung Dudi.
0: Baik, terima kasih Pak Tulis informasi yang sudah dihadirkan secara langsung dalam Warta Berita Daerah. Selamat beraktivitas kembali, selamat sampai tujuan kembali Pak Tulis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amin. Siang.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Satpol PP Bangka minta masyarakat bantu cegah karhutlah akibat kebakaran lahan semakin meluas. Berikut laporan Rana Gusari.
5: Untuk bantu juga kami ya dalam menjaga jangan sampai terjadi kebakaran.
6: Kebakaran lahan di Kabupaten Bangka terus menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau. Hingga saat ini tercatat lebih dari 300 hektar lahan di wilayah Kabupaten Bangka telah terbakar. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, mengimbau masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dirinya meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membakar sampah maupun membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
5: Kami berharap pada masyarakat lah untuk bantu juga kami ya dalam menjaga jangan sampai terjadi kebakaran di mana-mana lah. Sekarang kan selagi musim panas, jangan bakar sampah, jangan bakar kebun ya, dan jangan buang-buang api rokok gitu. Nah, itu kami harapkan bagi yang ketahuan dan ini apa mereka ketahuan membakar dengan sengaja, nanti akan kami tindak tegas ya. Akan proses hukum.
6: Menurut Suherman, kondisi kemarau membuat api lebih mudah menyebar sehingga kebakaran lahan dapat dengan cepat meluas. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Dirinya juga menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hingga menyebabkan kebakaran. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh satuan pendidikan negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa membebani orang tua dan peserta didik dengan pungutan. Ombudsman memandang kegiatan seperti karnaval, pawai, dan perlombaan di sekolah merupakan sarana positif untuk menumbuh kembangkan semangat nasionalisme, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor regulasi. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KGS Chris Peter, mengatakan pembiayaan kegiatan kemerdekaan dapat diupayakan melalui mekanisme sumbangan sukarela, bukan pungutan. Dalam mekanisme sumbangan, pihak sekolah atau komite dilarang menetapkan besaran nominal tertentu. Tidak boleh ada batasan waktu pembayaran dan yang terpenting, tidak boleh menimbulkan konsekuensi apapun bagi peserta didik yang tidak menyumbang. Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. 36 Paskibraka Kota Pangkal Pinang resmi dikukuhkan, siap jalankan tugas pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Pertama, tentu kita mengharapkan mereka dapat bertugas dengan baik.
8: Sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Pangkal Pinang resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin yang berlangsung di Balai Petason Kantor Wali Kota Pangkal Pinang Sabtu malam. Pengukuhan tersebut menjadi salah satu tambahan penting bagi para anggota Paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar dapat menjalankan tugas dengan baik, baik dalam prosesi penaikan maupun penurunan bendera merah putih.
7: Pertama, tentu kita mengharapkan mereka dapat bertugas dengan baik, ya, mematuhi semua aturan-aturan pada waktu pelaksanaan, mulai dari awal sampai akhir, dan mereka sehat walafiat ya dalam melaksanakan tugasnya dari mulai sampai selesai, sampai dengan sorenya penurunan bendera merah putih ya. Semoga kita berdoa supaya mereka sehat walafiat.
8: Selain menjalankan tugas dalam upacara, Saparudin berharap para anggota Paskibraka dapat menjadi generasi muda yang cerdas sekaligus memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Menurutnya, para anggota Paskibraka juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekolah serta menjadi penggerak bagi rekan-rekan mereka. Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kota Pangkal Pinang, Civa Putri, mengaku senang setelah resmi dikukuhkan. Ia menyebut perjalanan untuk menjadi anggota Paskibraka membutuhkan berbagai persiapan, terutama sejak mengikuti tahapan seleksi.
9: Sangat bangga sekali karena bisa menjadi Paskibraka Kota Pangkal Pinang. Banyak persiapan yang Civa siapin dari awal seleksi itu, seperti menurunkan berat badan ke ideal.
8: Dengan dikukuhkannya 36 anggota Paskibraka tersebut, mereka kini siap mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Pangkal Pinang pada 17 Agustus 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur mencatat sebanyak 299 regu mengikuti gerak jalan kategori SMP, SMA, dan umum dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Septrianingsi, RRI, SP Belitung.
10: Ada putranya 61, putrinya 59, kemudian SMA.
11: Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Disporo Kabupaten Belitung Timur mencatat sebanyak 299 regu mengikuti lomba gerak jalan kategori SMP, SMA, dan umum dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Disporak Belitung Timur Amrizal mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya, khususnya pada kategori umum. Ia merinci dari jumlah tersebut kategori SMP terdiri dari 61 regu putra dan 59 regu putri. Sementara kategori SMA terdiri dari 26 regu putra dan 30 regu putri, dan kategori umum dengan 59 regu putra dan 64 regu putri. Amrizal mengatakan pemilihan area Situ Kulo Minyak sebagai titik start

0: Kelurahan dan Satpol PP Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai dan Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini di Pro Persada 100% Indonesia? Kami kembali hadir menyapa Anda di edisi 16 Agustus 2026. Itu hari ini H-1 perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat ya pendengar ya, menjalankan aktivitas kita hari ini. Yang pasti di momen kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, kita harus menggelorakan semangat nasionalisme, semangat kemerdekaan, dan semangat cinta tanah air. Baik, siang hari ini kita akan membahas tentunya tentang pelaksanaan upacara besok ya. Kira-kira dari pendengar besok akan melaksanakan upacara di mana? Ya, boleh bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Kita undang ada penelpon pertama kita atau pendengar pertama kita, ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Budi Sumi ya di ya, Parit Lalang.
1: Iya, suaranya sama soalnya.
0: Dudi.
1: Bang Dudi.
0: Iya.
1: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sehat Budi.
1: Merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, mantap luar biasa.
1: Merdeka, harus merdeka. Kita jangan dijajah lagi ya.
0: Iya, benar Budi. Oke, siang hari ini apa aktivitasnya Budi?
1: Santai.
0: Oh, lagi santai ya, luar biasa. Mudah-mudahan
1: santai, ngopi lah.
0: Iya, mudah-mudahan santainya memberikan energi gitu ya. Oke, Bude.
1: Yeah.
0: Pelaksanaan upacara besok Bude akan upacara di mana nih? Atau tidak upacara?
1: Di rumah aja lah, denger-denger aja di TV, lihat TV aja.
0: Oh, enggak ikut upacara ya berarti ya.
1: Enggak, okay. Tua ngapain lah.
0: Oke, okay. Siap
1: kalau yang gitu. Upacara besok kan?
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Bangunnya upacara di mana? Di kantor.
0: Di kantor dong.
1: Iya, siap. Merdeka pokoknya ya.
0: Iya dong. Siap Bude, mau lagu apa?
1: Aku mau lagunya dari Fanny Febiola, boleh?
0: Yang mana? Paling
1: Jangan Salah Menilai.
0: Oh, kalau Jangan Salah Menilai enggak bisa karena itu lagu cover. Paling Ku Tak Rela yang bisa, itu lagu originalnya.
1: Oh, iya, Tarela, boleh lah, Tarela ya.
0: Oke, siap.
1: Fanny Febiola kan?
0: Oke, siap.
1: Salam spesialnya Abang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Bapak Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Kita gabus, kita ada Bang Leman, Bang Gente di Belitung Timur. Ada di apa ya? Ada di Belitung juga ada Ria ya. Ada Bang Topan ya di apa nih Bang Topan nih? Di
0: Belitung.
1: Di Belitungnya juga di Manggar ya.
0: Di Tanjung Pandan.
1: Iya, Tanjung Pandan Belitung ya Bang Topan ya. Semoga sehat selalu di sana. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Buat Julia dan Putra Sambas ya, semoga sehat selalu juga. Bunda Rindu di Ampuy, Bang Berlin ya. Ada Reza di Pangkal Pinang, Ibu Lin. Ada siapa lagi ya, di Pasegar kita ada Bang Panji ya. Semoga sehat selalu. Ada Atau Dahlan, Bang Yokta juga, Pak Yokamnya di Bangka Barat. Semoga sehat selalu. Di Bang Zulfaizar di Sengir ya, suami di Pupur ya. Ada Niko, Ambera, Nur Hadi ya. Siapa lagi? Pak Abraham 86 selalu menyala abangku. Di Muntabak ada Bang Romlan ya, teman aku Bapak Antun. Buat Pak Jadin juga ya di Bangka Tengah. Siapa lagi ya? Buat semua-semua lah, dari A sampai Z, maaf kalau lupa. Bapak Rudinya sama bertugas sama cuap-cuap ya.
0: Oke, siap.
1: Pulang hati-hati ya, Bang Rudi.
0: Oke, siap, Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, selalu merdeka.
0: Mantap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Budi Sumi ya, di Parit Lalang. Sudah bergabung bersama kita. Siap, lanjut di belakang. Bude Sumi, ada siapa? Kita langsung undang. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Mantap. Apa kabar, Embera? Apa sehat ya? Ya, lehernya masih sakit ya. Ya mudah-mudahan tetap sehat ya. Ya, tetap sehat walaupun lehernya sakit gitu ya, Embera ya. Oke, siap, Embera mau. Oh iya, upacara nggak besok? Ikut upacara nggak?
2: Nggak.
0: Oh nggak ya? Di rumah aja berarti? Di rumah aja?
2: Nggak ada.
0: Kenapa? Kenapa, Embera?
2: Tenang.
0: Ya, lagunya mau lagu apa?
2: Nggak.
0: Lagunya mau lagu apa? Lagunya mau lagu apa?
2: Wali, boleh.
0: Mana? Cari jodoh. Oke, siap. Salam siapa boleh?
2: Salam buat Ori Omare. Buat Rota. Adil. Buat Kemus. Buat Kemulan. Buat Busur. Buat Seni. Buat Depan Ilin. Buat Ki Radi. Buat Ki Penginjapu.
0: Oke, siap, makasih Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinjai, Sinar Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Lanjut di belakang Embera ada siapa? Halo, Pro Persada, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Persada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jais ya.
3: Dengan sebuah manggis, bukan?
0: Iya, Bung Jais dengan sebuah manggis. Manis ya. Gitu ya.
3: Iya lah.
0: Oke, mantap. Bung Jais lagi apa aktivitasnya ini?
3: Ini tengah kali kita pray lah dulu.
0: Oh, sedang pray.
3: Ya, Bung. Kerja besok hari Selasa masuk lagi penyawet baru masuk ini baru tanam padi.
0: Oke, menjelang ini ya apa HUT kemerdekaan pray dulu sebentar ya.
3: Pulanglah dulu.
0: Siap. Besok ikut upacara enggak?
3: Ya ikutlah di kampung ada di desa-desa kan ada.
0: Oke, mantap. Ada baju khusus atau baju biasa aja?
3: Iya, yang masyarakat ya biasa aja lah, ya khusus lah.
0: Oke, siap kalau begitu. Mantap, ikut upacara berarti besok ya. Lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya dari Armada kita.
0: Armada, yang mana?
3: Asal kau bahagia sudahlah.
0: Asal kau bahagia, nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
0: Oke, siap.
3: Oke.
0: Lanjut.
3: Semuanya aja yang masuk sehingga semuanya terkecuali. Kalau ketemu pinjal yang cantik imut jangan lupa dicicil aja dengan Mbak Mutia ya.
0: Widih. Oke, siap.
3: Oke, selamat. Baru memang telah berjumpa lagi dengan dia.
0: Nanti berjumpa lagi ya.
3: Ada besok jumpa dulu.
0: Ya, besok dia libur. Nah, berarti besok hari apa itu? Besok hari Senin, Selasa berarti Selasa malam di Ruang Rindu nanti.
3: Iya, oke lah. Ada yang dapat masuk.
0: Iya, nanti di Ruang Rindu
3: selamat
0: tuh, ya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Jais di Selat Panjang Riau. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang sudah bergabung, memberikan atensinya. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kami undang kembali Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Persada siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di interaktif 0717943001. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pro Persada
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, mantap. Ada Julia di Airway. Apa kabar, Julia?
1: Lagi flu berat nih, Bang.
0: Oh, lagi flu berat. Waduh, mudah-mudahan cepat sembuh, Julia, ya.
1: Ya, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik.
1: Panas cuaca ini kali ya?
0: Iya, debu gitu kan. Hujan sudah
1: kan,
0: tidak.
1: Iya kan, alergi debu juga.
0: Nah itulah mungkin penyebabnya.
1: Kalau debu ya di hidung nih, aduh.
0: Langsung flu gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu. Nah, jadi besok nggak upacara dong?
1: Upacara apanya?
0: Upacara
1: di rumah aja.
0: Oh, di rumah ya berarti ya. Nggak upacara ya. Ke
1: kantor
0: apa?
1: Bupati.
0: Kantor bupati, kecamatan
1: dulu
0: atau?
1: Dulu waktu masih sekolah.
0: Oke.
1: Waktu masih bekerja itu upacara.
0: Ini nggak lagi ya berarti ya?
1: Sekarang udah di rumah aja.
0: Oke, kalau begitu.
1: Daripada
0: siap.
1: Ada berpanas-panasan.
0: Baiklah Julia, mau lagu apa?
1: Mau lagu apa ya? Lagu apa bagusnya ya?
0: Lagu pop Indo 2000 ke atas.
1: Apa ya? Aduh, apa gitu ya? Aku mencintaimu apa adanya.
0: Dari?
1: Gak tahu, pokoknya versi cowok.
0: Waduh, bingung ini penyiarnya kalau disuruh cari sendiri kayak. Coba ya, aku cinta. Kau?
1: Aku mencintaimu apa adanya.
0: Aku mencintaimu apa adanya. Mencintaimu apa adanya. Oh, Once.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, dari Once, ku cinta kau apa adanya.
1: Aku mau banyak mendampingi.
0: Nah, ya tidak? Itu boleh, boleh, boleh. Silakan. Oh. Once. Once. Once ya. Ya.
1: Kalau ya. Once sih tahu.
0: Iyalah, masa enggak tahu Once ya kan? Ku cinta kau apa adanya. Oke, salam sapanya boleh, silakan.
1: Salam sapanya untuk Bang Putra Sambas ya. Terus untuk ini untuk Bude Sumi, untuk Mbak Ria Belitung, untuk Pak Ramadan, untuk Pak Leman, Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan Air Kantung, Bang Reza, siapa lagi tuh yang Pak Azadin ya, terus untuk Pak Romlan, siapa lagi ya, Pak Ikam ya, Pak Putra Banten, Pak Yota, semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Semoga disembuhkan lah sakitnya.
0: Amin.
1: Bang Putra juga ya, semoga sehat selalu. Semoga disembuhkan lah.
0: Amin.
1: Sembuhkan dari penyakit cinta.
0: Wah, penyakit cinta.
1: Uh-uh.
0: Oh, Bang Putra Bang Putra Sambas lagi sakit cinta dia ya?
1: Iya, sakit menahan rindu.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Meriang berarti merindukan kasih dan sayang.
1: Ada meriang merindukan kasih sayang.
0: Oke deh kalau
1: dan
0: begitu.
1: Dan untuk Bang Dudinya untuk semuanya aja ya, untuk Pak Zul Faizal. Pak Zul Faizal ya. Untuk Maria juga. Untuk Bu Rindu Ibe Ampuy. Dan untuk semuanya ajalah tanpa terkecuali.
0: Oke. Siap.
1: Untuk Bang Dudinya semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga nanti ketika Agustusan cepat sehat selalu. Besok kan mau 17 Agustus kan?
0: Iya, besok upacara bendera besok.
1: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Pokoknya merdeka.
0: Merdeka, siap. Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Julia di Airway ya, sudah bergabung bersama kita. Lanjut. Silakan mendengar di belakang Julia, kami undang kembali. Halo, Pro Persada, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Pro Persada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Persada.
0: 100%.
2: Halo.
0: Ya, Pro Persada 100%.
2: Profesional 100% Indonesia dengan Bung Dodi.
0: Mantap, Bung Jante.
2: Kalau di sini Jante.
0: Oke, luar biasa, Bung Jante. Apa kabar, Bung Jante?
2: Apa?
0: Kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Cuaca sangat-sangat panas sekali ini.
0: Oh, cuaca panas ya.
2: Kadang-kadang siaran dia tuh kadang ada, kadang enggak. Jadi aku tempat-tempatkan sekarang.
0: Iya, mantap.
2: Alhamdulillah.
0: Oke lah.
2: Dapat dengar suara dari Bung Dodi itu.
0: Siap, mantap.
2: Udah mes. Banyak udah gabung.
0: Kenapa?
2: Udah banyak yang pendengar udah kamu?
0: Oh sudah, alhamdulillah atensi pendengar sudah banyak ya.
2: Apa topik pembahasan di siang hari ini?
0: Iya, besok mau ikut upacara nggak, Bung Jante? Hah?
2: Apa?
0: Besok ikut upacara nggak? Iya.
2: Oh enggak lah, Bung Dodi.
0: Oh enggak ikut upacara ya?
2: Enggak ikutan.
0: Oke, siap kalau begitu, di rumah aja berarti ya?
2: Kurang sehat juga aku.
0: Oh iya iya.
2: Ada yang paha kanan agak sakit itu.
0: Oh ya, jadi nggak bisa berdiri lama ya.
2: Dapat jalan sedikit.
0: Oke, siap, mantap. Mau lagu apa?
2: Lagunya lagu singkat ini. Pulang malu tak pulang rindu, ah. Pulang rindu tak pulang malu kan?
0: Oh, Armada tadi sudah diputarkan. Ada alternatif lain dari selain Armada?
2: Bisa lagu itu.
0: Sudah diputarkan tadi?
2: Oh, kalau Satu Rumah Satu Atap.
0: Satu Rumah Satu Atap dari
2: Bisa.
0: Dari
2: Kalau enggak ada saya ikutan aja.
0: Satu Rumah Satu Atap dari siapa itu?
2: Ikutan lah Bunda Di.
0: Oke lah, siap kalau begitu saya carikan berarti ya. Siap, lanjut. Salam sapanya.
2: Untuk Bondo Dila, keluarga saya selalu Bondo Di.
0: Amin.
2: Dan ya juga Allah. Untuk penyiar saya selalu juga. Dan juga untuk Mbak Julia di AirWay saya selalu Mbak Julia. Dan juga Mbak Widya juga saya selalu. Bung Zul Fajar juga saya selalu. Dan juga Pak Haji Roslidan. Selamat siang, Assalamualaikum Haji Rosli. Itu dia tuh sering kalau mencerah pagi sering nak beri nasihat aku juga tuh. Aku banyak mengucap terima kasih lah Bung Ali. Dan juga Forma dan juga di Sorong kan. Dan juga Bung Leman juga di Tangamus Lampung. Dan juga Bu Emba apa yang pertama siapa yang pertama tadi? Bu Desumi ya.
0: Ya Bu Desumi.
2: Dan juga Bu Dekori, Bu Malik selalu, M. Bera juga selalu, dan juga Bung Panji juga selalu, dan juga Bung Erwan di Bandung Timur selalu, dan juga Maria juga, dan juga Mbak Ria di Tanjung Pandan, dan juga Bung Topan juga. Aku pernah ada ke Tanjung 2 hari ya, tapi enggak ketemu lah sama Bung Topan tuh.
0: Iya, kenapa enggak mampir ke RRI Belitung?
2: Itulah aku tuh enggak mampir ke situ.
0: Iya, mampir aja enggak apa-apa, aman lah di
2: sini. Dan juga untuk yang di untuk Beltim juga. Dan juga untuk semua-semua lah. Penyiar sosial selalu lah, dan juga Bu Rustam juga, sosial selalu juga.
0: Amin.
2: Untuk ya semua-semua lah. Ya selalu lebih pendengar ya. Selamat merdeka.
0: Baik, makasih banyak Bung Jante.
2: Aku berterima kasih juga Bung Dodi atas kepada Bung Dodi. Selamat siaran Bung Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bung Yota di Bangka Barat. Pro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang Bung Dudi, Pro Persada 100% Indonesia punya.
0: Mantap, Bung Yota, apa kabar?
3: Alhamdulillah lah, macam ini lah.
0: Oke, siap. Apa siang hari ini aktivitasnya, Bung Yota?
3: Cuma di rumah lah, lagi macam ini kan.
0: Oke, siap. Lagi masa penyembuhan gitu ya?
3: Benar.
0: Iya, benar. Ya mudah-mudahan lah dengan hadirnya Programa 1 dan para pendengar kita, doa-doanya mudah-mudahan cepat sembuh ya Bung Yota ya.
3: Amin.
0: Oke, siap. Ya pasti enggak upacara besok ya Bung Yota ya. Enggak bisa lah kan.
3: Enggak bisa lah.
0: Iya.
3: Cuma aku mau nanya juga Bang Dudi.
0: Boleh.
3: Emangnya ada bagi masyarakat misalnya ikut upacara?
0: Kalau di kecamatan biasanya ada.
3: Oh, di kecamatan.
0: Iya, di kecamatan atau setahuku di kantor bupati juga bisa masyarakat. Masa
3: ada
0: masa, iya, masa masyarakat juga dilarang?
3: Kurang.
0: Enggak boleh lah masyarakat dilarang kalau mau upacara ikut.
3: Tapi,
0: ya kan?
3: Setahuku selama ini tidak pernah silakan ajakan untuk masyarakat kan misalnya kan.
0: Ada apa? Ada pasti.
3: Ada.
0: Oh. Iya.
3: Cuma kalau ku istilahnya rutinnya pas detik-detik tuh mengheningkan cipta lah kalau sendiri kan dari mana kan.
0: Di rumah ya misalnya.
3: Kita biar tengah di mana pun kadang-kadang kalau detiknya jam sekian misalnya kan. Allah.
0: Oke deh kalau begitu. Tapi kalau biasanya masyarakat kalau mau ikut upacara di kantor bupati misalnya boleh diperbolehkan gitu.
3: Boleh.
0: Tanpa enggak ada larangan lah namanya upacara.
3: Namanya upacara tapi kurang lah apa ini mengkutau selama ini istilahnya itu ajakan sosialisasinya kan.
0: Oh iya, harusnya ada sosialisasi gitu ya.
3: Ya, ya pastilah setidaknya tawaran istilahnya kan.
0: Iya, benar. Oke lah nanti kita oh iya ini juga kita masukin nanti di Halo RRI ya. Kita tanyakan nanti dengan panitia ya, begitu ya, Bung Yota ya.
3: Tapi lahari hanya. Tapi apa lah?
0: Iyalah, namanya pertanyaan.
3: Untuk ke depan.
0: Iya, untuk ke depan ya kan. Oke, siap. Lagunya mau lagu apa?
3: Dari siapa tuh? Vera yang judul Rasa Ini. Oh, Rasa Ini apa? Rasa Ini lah.
0: Rasa Ini. Oh, Piera. Oke, siap.
3: Salam-salam buat Bang Ramadan, Pak Irwan di Erkantung, Julia, Bu Desumi, Juan Arif, Panji, Maria, Embera, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Bang Kori, plus Bu Kori, Pak Leman, Atok Dahlan, buat semua-semuanya lah. Selamat siang, jalah. Terima kasih Bang Dudi.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih Bung Yota.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Baik, terima kasih Bung Yota sudah bergabung bersama kita di Pro Persada. Lanjut kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita. Tetap di Pro Persada.

0: Metro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat, deg, meniru suara hentakan jantung, dan pengulangan deg, deg, menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope, kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.
2: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kita undang kembali pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini melalui interaktif kita di 0717943001. Terima kasih untuk Reza ya yang sudah bergabung bersama kita di WA ini. Siang bang, kalau aku nggak ikut upacara tapi kalau nulis teks proklamasi dalam huruf braille pernah dulu. Wah mantap, luar biasa ya. Keren Reza, luar biasa. Lagunya dari Ipang, Teruslah Bermimpi. Salam bungkus habis dari Reza Pangkal Pinang untuk Bang Dudi, terima kasih. Ya, sama-sama Reza, terima kasih juga ya atensinya di siang hari ini. Luar biasa juga tulisannya ya, teks proklamasi dalam huruf braille. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya untuk teman-teman kita.

Baik, silakan pendengar yang ingin masih bergabung bersama kita di Pro Persada siang hari ini, kami masih undang. Kurang lebih masih setengah jam lagi kebersamaan kita ya. 30 menit ke depan kita masih undang Anda. Tentu untuk upacara bendera ya, ini adalah salah satu cara kita untuk ikut merayakan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Selain upacara, kemudian juga lomba-lomba, lalu juga ikut pawai dan lain sebagainya, adalah untuk memeriahkan, bekerja gotong royong begitu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tentu memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baik pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini, melansir informasi dari portal rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang membenarkan kondisi di mana minimnya hujan yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, salah satunya juga dengan berkurangnya debit air di wilayah tempat tinggal atau lingkungan sekitar kita. Perkiraan BMKG Bimo Satrio mengatakan potensi hujan di wilayah Bangka Belitung ini masih sangat rendah dalam beberapa waktu ke depan, pendengar. Dan menurut Bimo, kondisi itu dipengaruhi periode musim timuran dan masih kuatnya monsun Australia yang menyebabkan udara lebih kering dan curah hujan cukup menurun. Potensi curah hujan rendah terjadi hampir merata di Bangka Belitung. BMKG juga meningkatkan status risiko kekeringan meteorologis. Bangka Tengah dan Bangka Selatan saat ini berada dalam kategori siaga, sementara Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur berstatus waspada. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Bangka Belitung terjadi pada September. Kondisi baru diperkirakan membaik pada Oktober-November seiring meningkatnya pertumbuhan awan. Baik pendengar, artinya kita harus segera berwaspada atau bersiap diri ya. Karena tentu ketika hujan tidak turun dalam beberapa waktu yang cukup lama, ini ditakutkan nanti akan mengakibatkan kekeringan di wilayah tempat tinggal kita. Maka hemat air ya, hemat air, gunakan seperlunya saja. Baik pendengar, kami hadirkan kembali pilihan lagu untuk Anda di Pro Persada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Baik, masih di Pro Persada 100% Indonesia. Pendengar, di akhir dari kebersamaan kita dalam Pro Persada di siang hari ini, tentu terima kasih ya untuk yang sudah bergabung di Pro Persada. Terima kasih atas atensinya. Dan akhir dari kebersamaan kita, kami akan hadirkan informasi tinggi gelombang ya untuk perairan di Bangka Belitung 17 hingga 20 Agustus 2026. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ya yang dikirimkan oleh Ria di Belitung ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Dudi. 100% Indonesia, biasanya ikut upacara tapi esok Ria tidak ikut karena baru keluar dari rumah sakit ya. Mudah-mudahan pemulihannya dan penyakit yang ada tetap cepat diangkat ya. Gitu ya Ria ya, mudah-mudahan sehat selalu. Lagunya dari Republik, Pura-pura Tak Tahu. Salamnya dibungkus habis dari A sampai Z. Buat Kak Dudi, selamat bertugas dan terima kasih. Dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Baik, terima kasih Ria ya, sudah bergabung di akhir dari kebersamaan kita dalam Pro Persada. Kita hadirkan dulu ini informasi cuaca terkini ya, yang dilansir dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk tinggi gelombang atau informasi tinggi gelombang wilayah Bangka Belitung 17 hingga 20 Agustus 2026, kondisi sinoptik pola angin di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pendengar umumnya bergerak dari timur menuju tenggara dengan kecepatan angin antara 5 sampai 16 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Pulau Belitung bagian utara, selatan, dan timur. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur, perairan Bangka bagian utara. Untuk saran keselamatan pendengar berisiko terhadap keselamatan pelayanan atau pelayaran untuk perahu nelayan, apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Baik pendengar, itulah informasi terakhir di kebersamaan kita dalam Pro Persada. Dan setelah ini kami akan hadirkan Bangka Belitung Sore di pukul 15 hingga pukul 20 bersama dengan rekan saya Abdurrahman Haris. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program RRI Sungai Liat. Saya Dudiar Pramana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, Sendal Bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, Bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Ternyata masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di Bangka Belitung sore kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan acara pilihan. Untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita kami hadirkan dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan kami hadirkan kembali informasi-informasi pilihan di sore hari ini yang kami sampaikan dari rri.co.id. Pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan di mana warga di 3 kecamatan Kabupaten Belitung Timur tak lagi harus melewati papan atau gorong-gorong kecil saat musim hujan. Sebanyak 6 jembatan Garuda resmi dibangun Kodim 0414 Belitung untuk menghubungkan akses antar dusun. Peresmian dilakukan pada 13 Agustus 2026. Jembatan tersebar di 2 titik kecamatan Kelapa Kampit, 2 titik kecamatan Manggar, dan 2 titik kecamatan Gantung. Kepala Staf Kodim 0414 Belitung Mayor Cike Ihsan mengatakan pembangunan bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan petani. Sebelumnya akses penghubung masih berupa papan atau gorong-gorong berukuran kecil yang tidak mampu menampung aliran air saat hujan lebat. Jembatan lama juga belum bisa dilintasi kendaraan besar pengangkut hasil pertanian. Wakil Bupati Beltim Hairul Anwar mengatakan jembatan baru berdampak langsung pada pemangkasan jarak tempuh ke sekolah, pertanian, dan perkebunan. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan 6 jembatan Garuda di Beltim sudah diresmikan.

0: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakia. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakia jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakia panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakia tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakia mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana. Karena tradisi tak pernah lekang.
1: Oke.

0: Dan ini Afgan Misteri yang sudah kita hadirkan untuk Anda dan pendengar. Selanjutnya masih dengan informasi di langit Bangka Belitung sore, kami update cuaca kali ini. Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Payung, Bangka Tengah, Sungai Selan dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Belitung, Membalong, Selat Nasik, Bangka Selatan, Gegas, Simpang Rimba, Bangka Tengah, Koba, Simpang Katis dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih di Rangkaian Bangka Belitung sore untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Kita hadirkan kembali informasi-informasi lainnya kembali dari rri.co.id. Sebanyak 1.300 petani lada di Bangka Belitung mendapat kepastian pasar dan akses pembiayaan hingga 500 juta rupiah per orang. Hal itu menyusul peluncuran holding UMKM sektor perkebunan oleh Kementerian UMKM di Kebun Nusantara PT Sinquir Agro Nusantara atau PT CAN Desa Namang Bangka Tengah pada hari ini. Maksud kami pada Sabtu kemarin ya. Dan bersamaan dengan peluncuran, Kementerian UMKM juga menggelar akad masal kredit usaha rakyat KUR untuk para petani mitra PT CAN. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman ini menyebut model PT CAN layak menjadi percontohan nasional karena dibangun dari akar rumput. Perusahaan dengan omset 50 miliar rupiah per tahun ini telah membina 1.300 petani di lahan 1.000 hektar se-Bangka Belitung. Nah, untuk memperkuat modal, 1.300 petani mitra diinstruksikan mendaftar ke aplikasi Sapa UMKM dalam 2 minggu. Tujuannya agar terhubung dengan KUR Cluster yang disalurkan perbankan. Pendiri PT CAN, Hatami Nugraha, mengatakan persoalan lada bukan hanya produksi tapi juga ekosistem. Kerjasama ini mengintegrasikan pembiayaan dari Kementerian UMKM, percepatan sertifikasi ekspor oleh Badan Karantina dan pendampingan Pemda. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Kali ini mendengar dari miliknya Cakrakan.

Raya. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita lanjutkan untuk menghadirkan rangkaian informasi lainnya di Bangka Belitung sore kali ini, pendengar, di mana informasi dari Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman yang membuka turnamen bola voli Bupati Cup 2026 di lapangan Riyad Usolihin, Kecamatan Sungai Selan pada Sabtu kemarin. Di mana Bupati mengatakan yang diharapkan tentu turnamen ini bisa menjadi ajang silaturahmi, bertemu dan berkompetisi, tetapi yang paling penting bagaimana tetap menjaga kebersamaan. Sementara itu Ketua Panitia Turnamen sekaligus Ketua Masjid Riyadus Solihin Muhammad Yusuf menjelaskan terdapat puluhan peserta yang ambil bagian dalam turnamen Bupati Cup 2026. Peserta berasal dari Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, Bangka Selatan, serta daerah lainnya di Bangka Belitung. Untuk para pemenang, panitia menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan, trofi dan piagam. Juara pertama maksud kami, untuk putra dan putri masing-masing memperoleh 3 juta rupiah, juara kedua 2 juta, juara ketiga 1 juta, sementara juara keempat mendapatkan 500 ribu rupiah. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Setiap Rabu sore,

Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung, dan kita masih lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya. Sebelum nanti lagu-lagu religi islami pilihan akan kami hadirkan, dan juga ragam informasi masih banyak tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Dan sebelum kita lanjutkan dengan lagu pilihan lainnya, kami hadirkan informasi pilihan lain dari rri.co.id kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Terkait dengan warga tukar sampah plastik dengan kebutuhan rumah tangga di Car Free Day, ya. Jadi untuk pendengar di manapun Anda berada, bahwa dari warga Latifa, pegawai Pemkab Bangka saat menukarkan 4 kantong plastik berisi kemasan botol minuman di Car Free Day depan hutan kota Sungai Lia. Jadi dia menukar botol-botol plastik dengan botol sabun cuci piring, minyak goreng. Dapat ini ya, botol plastik ini dengan sabun cuci maksudnya. Sabun cuci piring dan minyak goreng dan tisu, aduh lumayan ya. Nukar botol plastik dapat sabun cuci piring, minyak goreng dan tisu. Lumayan karena biasanya sampah di rumah dan di kantor langsung dibuang, tapi sekarang bisa dipilah mana yang bisa ditukar. Kegiatan tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga ini digelar Forum Kabupaten Bangka Sehat. Tampak pegawai Pemkab Bangka dan warga menimbang sampah plastik dan kardus seperti botol minuman dan gelas plastik. Subkoordinator Penyihatan Lingkungan Dinkes Bangka Susilawati mengatakan kegiatan ini untuk mengkampanyekan bank sampah sebagai salah satu pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Dia menambahkan antusiasme warga terus meningkat. Pada awal digelar, sampah yang terkumpul hanya 6 kg, kini setiap Car Free Day bisa mencapai 60 kg. Sampah yang ditukar dapat diganti dengan sabun cuci, minyak goreng, gula, tisu, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dinkes berharap melalui kegiatan ini, kepedulian masyarakat mengolah sampah dan menjadi nasabah bank sampah terus bertambah. Itu dia informasinya. Jadi untuk Anda yang punya sampah plastik, ini bisa ditukarkan di momen Car Free Day ya, setiap Sabtu pagi ya pendengar, di hutan kota Sungai Liat Bangka. Jangan dilewatkan kesempatan ini ya, untuk menukarkan sampah-sampah plastik ini menjadi kebutuhan rumah tangga, ada minyak goreng, tisu, dan lain sebagainya. Oke, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Dan pastinya juga selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Dengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya pukul 17:36 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan lagu-lagu religi islami pilihan Keruang dengar Anda, hingga nanti kita dengarkan pengajian suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Dimana nanti untuk hari ini pendengar, kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran, membacakan surah Ar-Rum ayat 5. Maksud kami ayat 6 sampai dengan selesai. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali lagu religi kali ini dari miliknya The Massive.

dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan pengajian suci Al-Quran, bacakan surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini, saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar, satu buah lagu pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari miliknya Naif.

0: atas. Air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas.
1: Baik pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu, tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan protes penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan

Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga

0: juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
0: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, selepas kita dengarkan tadi warta berita sentral dari Pro 3 RRI, selanjutnya pukul 19.32 menit kami hadirkan untuk Anda dengan mimbar Katolik untuk edisi hari ini.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari kita awali terlebih dahulu mimbar kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas berkat-Mu yang kami terima hingga hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita buka dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, pada tahun 431, Konsili Efesus menegaskan bahwa Maria adalah Bunda Allah, karena Yesus Kristus putranya adalah Allah. Sejak itu, devosi terhadap Bunda Maria bertumbuh subur di kalangan umat dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 Agustus. Mulai abad ke-8, Pesta Maria diangkat ke surga sudah dikenal di Roma. Gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badan karena perannya yang istimewa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Kebenaran itu dimaklumkan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 antara tahun 1939 sampai 1958 kepada seluruh gereja pada tanggal 1 November 1950 melalui bula atau konstitusi apostolik Munificentissimus Deus, Allah yang Maha Pemurah. Maria begitu dihormati bukan saja karena dia Bunda Yesus. Allah memuliakan dia di surga dengan badan dan jiwanya. Dia menjadi citra serta awal gereja yang harus mencapai kepenuhannya di masa yang akan datang. Di dunia ini, ia menyinari umat Allah yang sedang mengembara sebagai tanda harapan yang pasti dan penghiburan sampai tibalah hari Tuhan. Konsili Vatikan II, Konstitusi tentang Gereja, Lumen Gentium, nomor 68. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Hari ini adalah pesta Maria, khususnya pesta pemuliaannya. Dialah yang pertama kali mengambil bagian dalam kebangkitan putranya. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus bab 15 ayat 20 bacaan kedua. Melalui Kristus datanglah kebangkitan orang mati ayat 21. Semua yang percaya kepadanya menjadi miliknya dan dalam dia akan dihidupkan kembali. Ayat 22 dan 23. Apa yang kita rayakan hari ini adalah keyakinan bahwa dihidupkan kembali dalam Kristus itu sudah menjadi kenyataan dalam diri Maria. Dia adalah milik Kristus dengan cara istimewa. Dia mengandung Yesus dan melahirkannya ke dunia ini. Dia juga mengambil bagian secara sangat istimewa dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, sumber keselamatan manusia. Saudara-saudari, pemuliaan Maria adalah puncak perbuatan besar Allah dalam diri Maria, Magnificat, Lukas bab 1 ayat 46-55 bacaan Injil. Allah memilih gadis sederhana dan tak terkenal dari Nazaret untuk menjadi bunda penyelamat, Lukas bab 1 ayat 48. Syarat satu-satunya untuk pilihan Allah itu adalah iman. Karena iman itulah Elisabeth menyebut Maria Benedicta, terberkati, Lukas bab 1 ayat 42. Maka devosi kepada Maria adalah pemuliaan Allah yang memperlihatkan secara menyolok dan unggul belas kasihnya kepada Maria. Tetapi tak kurang pentingnya ialah Maria dihormati sebagai prototip, contoh dan model gereja umat Allah, orang beriman. Saudara-saudari, perayaan hari ini adalah pesta gereja juga. Maria adalah gambaran gereja yang nyata. Dia dipilih dan menjadi sasaran rahmat Allah yang berlimpah-limpah karena imannya. Apa yang dibuat Allah kepada Maria sedang terjadi juga dalam gereja dan setiap anggotanya. Pemuliaan diri Maria, termasuk tubuhnya, disediakan pula bagi gereja dan anggota-anggotanya. Maria adalah tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari, Wahyu bab 12 ayat 1 bacaan pertama. Naga besar si iblis mau menyusahkan perempuan itu, yaitu gereja. Tetapi atas kuasa Allah, naga atau iblis yang nampaknya sangat menakutkan dan kesannya amat berkuasa itu dibuat tak berdaya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengalaman gereja awal yang digambarkan dalam kitab Wahyu adalah juga pengalaman gereja dan setiap orang beriman sekarang ini. Naga, simbol kuasa iblis, menjadi ancaman bagi orang beriman manapun. Apakah mereka bertahan dalam iman menghadapi berbagai tantangan? Misalnya, sikap acuh terhadap Tuhan sendiri. Pendewaan kenikmatan duniawi berupa makanan, hiburan tidak sehat, seks bebas, narkoba dan sejenisnya, seperti pemujaan barang benda, kekayaan, pangkat, kedudukan dan kehormatan, nafsu memiliki yang seakan tak kunjung terpuaskan seiring dengan turunnya secara drastis semangat solidaritas dan kesetiakawanan terhadap sesama, melemahnya rasa tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan hidup, terkurasnya secara tak bertanggung jawab dan membabi buta sumber daya alam oleh segelintir manusia yang serakah. Penghormatan terhadap kehidupan sampai titik terendah dengan praktek aborsi, perdagangan anak, berbagai bentuk prostitusi, dan tingginya angka bunuh diri dan seterusnya. Saudara-saudari, apakah Allah masih ada? Akankah Dia mampu mengatasi naga kejahatan-kejahatan di atas? Bacaan pertama dan seluruh perayaan hari ini menegaskan bahwa masa depan gereja aman dan cerah. Tak ada naga, iblis atau kuasa kegelapan manapun dapat mencegah wanita atau gereja untuk melahirkan bayinya, yaitu Tuhan Yesus. Tak ada kuasa apapun di dunia ini dapat menghalangi Yesus Putra Allah menyatakan kuasanya di surga dan di bumi.
Mungkin gereja dan setiap anggotanya masih harus melewati pengalaman padang gurun, Wahyu bab 12 ayat 6, yaitu merasa jauh dari Tuhan atau seolah-olah ditinggalkan olehnya. Tetapi tak ada yang dapat menjamah apalagi merontokkan kerajaan Yesus di dunia ini. Dunia ini akan berakhir bila semua kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari umat Katolik yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Maria diangkat ke surga adalah pemuliaan Allah pemberi segala rahmat yang tak pernah memandang kehinaan kita ciptaannya. Kita berpesta karena perbuatan besar Allah yang nyata dalam pemuliaan Maria kelak akan nyata dalam hidup kita juga, asal kita percaya. Selamat hari Minggu dan selamat berpesta. Tuhan memberkati kita semua.

0: baru.
1: Baik pendengar, tadi telah kita dengarkan dengan mimbar Katolik ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar juga, selepas ini Anda akan melihat rekan kami Nur Aisyah hingga usai pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 20 kita juga akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Sekaligus ya, saya Abdurrahman Haris ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, selama menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya kita juga akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kebersamanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
8: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay. Itu baru Anton yang aku kenal. Keren Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
8: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, ya. Dan pendengar, senang sekali saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini, yang tentunya juga tadi sebelumnya sudah ada rekan Haris yang menemani Anda dengan ragam informasi dan beragam program tentunya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Tadi di awal perjumpaan kita sudah kami hadirkan drama radio bersama RRI Singa Raja dengan judul Menembus Batas Cakrawala. Dan kali ini pendengar Bangka Belitung malam, kita akan hadirkan ragam informasi untuk pendengar. Gimana harinya, latihannya untuk karnaval dan pawainya, semoga saja dilancarkan ya, masih diberikan kesehatan juga. Terus untuk besok yang upacara, jangan lupa bobonya jangan terlalu malam, nyalakan alarm sebanyak mungkin ya, biar gak terlambat gitu kan. Atau mungkin besok ada yang spesial, upacaranya harus menggunakan baju adat mungkin ya. Waduh, ini harus pagi banget nih, apalagi yang cewek ya, make up on dulu ya. Terus juga yang mau pada karnaval ya, semoga aja dapat nih baju yang diinginkannya gitu ya. Terus juga kostumnya juga dapat ya, dan semoga aja menang nanti ikut karnavalnya, amin ya. Jangan lupa untuk yang nonton ya, bawa payung, topi, sunblock juga, karena ini cuaca lagi panas-panasnya. Tapi kalau nggak nonton nggak seru ya kan, makanya harus benar-benar persiapkan amunisi ya, entah itu minum, bawa bekal minum ya, terus juga untuk penutup kepala juga ya, biar nggak terlalu panas. Kacamata juga ya, karena sinar matahari sekarang tuh aduh subhanallah banget ya, sakit kena kepala ya. Jadi untuk tetap nyemangatin teman-temannya, nyemangatin adik-adiknya juga kan yang lagi pada nonton gitu ya. Jadi harus effort mungkin, tapi harus jaga kesehatan juga pendengar. Ya, malam hari ini juga tentunya kita akan hadirkan informasi bersama rri.co.id pendengar di malam hari ini. Dan kali ini juga dimana kita ketahui ya bahwa NTT sedang berduka ya, mendapatkan musibah bencana alam itu gempa. Dan ternyata kali ini pendengar, kembali lagi kita informasikan bahwa terjadi lagi gempa dengan kekuatan 3,6 magnitudo ya, dan ini menggetarkan Kabupaten Waingapu di NTT. Dan ini terjadi tadi di pukul 18:13, dan bahkan diketahui pusat gempa ini berada di permukaan timur laut, yaitu sedalam 48 km dan tercatat juga 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi ini untuk mengutamakan kecepatan penyampaian. Hingga sampai saat ini juga di mana belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa 3,6 tersebut ya. Ya, dan kita juga berharap ya untuk di NTT juga, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana ya, diberikan kesabarannya, diberikan ketabahannya ya, dan semoga saja cepat pulih kembali ya. Dan tetap doa terbaik ya. Dan untuk pendengar mungkin yang memang sudah bisa donasi dan mungkin bisa langsung berangkat ke sana, sangat bersyukur sekali ya bisa membantu saudara-saudara kita di NTT. Baik pendengar, kali ini kita akan awali perjumpaan kita dengan beragam koleksi musik yang sudah kita siapkan juga ya. Selain informasi, kali ini juga ada Tulus dengan Teh Hijau menemani Anda. Ya, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Bangka Belitung malam ini.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: malam ini.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1,5 lihat. Ya, kembali lagi informasi kami hadirkan dari RRI.co.id. Pendengar, kali ini berita internasional kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini juga Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dengan perdagangan dengan Indonesia. Kata Duta Besar Pakistan untuk Indonesia pada HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan pada hari Jumat malam, dia mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan saat ini berada dalam kerangka Indonesia, Pakistan, Indonesia dan Pakistan. Selanjutnya pendengar, hubungan perdagangan kedua negara ini juga telah terjalin erat dalam berbagai sektor dan menurutnya perdagangan tembaga produsen sabun dan perdagangan minyak sawit Pakistan telah lama beraktivitas di Indonesia serta produk rempah Indonesia juga banyak diperdagangkan di Pakistan, pendengar.

0: wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Bangka Belitung malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi kita hadirkan informasi untuk Anda, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana dalam periode Sabtu hingga Minggu 15 hingga 16 Agustus. Kebakaran hutan dan lahan ini masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara gempa bumi yang mengguncang NTT dan Sulawesi Tengah. Bahkan pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton, mengatakan bahwa untuk di hari ini ya ada dua laporan karhutla, dan terbaru ini di wilayah Jawa Tengah. Karhutla pertama di Desa Kukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Dan kebakaran ini dipicu dikarenakan sampah yang tidak terkontrol. Karhutla yang terjadi Kabupaten Klaten juga terjadi pada hari Sabtu. Total luas lahan mencapai 2,1 hektar, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi oleh petugas berwenang, pendengar.
0: Bangka Belitung malam ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Selamat malam mendengar di mana pun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 101 di Ruang Rindu. Ya, saya temani Anda hingga pukul 11 malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang selalu setia dengarkan kami melalui RRI Digital ya, ataupun juga mendengarkan kami melalui RRI Terrestrial 96,4 nya. Selamat malam, selamat beristirahat ya, selamat beraktivitas di weekendnya. Ya mungkin malam hari ini juga masih tetap beraktivitas, masih bekerja, tetap semangat. Yang besok upacara, 45 ya. Dan semoga jadi lancarkan upacaranya. Aduh, malam-malam sudah ada yang gabung ini, kita sapa dulu deh ya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Malam Rindu, Rabu.
0: Waduh, Embera cepet banget nih absennya, terkaget saya. Kamu pertama kali ini. Embera, gimana suasana menyambut Hari Merdeka besok nih di lingkungannya seperti apa? Apakah udah ada lomba hari ini atau mungkin dimulai besok nih lomba-lombanya di daerah Embera?
1: Belum
0: ada lomba. Yang menggelar sama sekali ya?
1: Berarti lomba
0: Apa?
1: Sabtu.
0: Sabtu, oh iya, oke deh. Ya Embera, jadi tim apa nih, tim ngeramai Bayo? Oke deh. Oke deh, kalau gitu Embera mau lagunya apa nih Embera? Mau lagunya apa?
1: Lagu apa ya?
0: Kus Plus yang? Yang mana?
1: Diana.
0: Oke, salam sapanya silahkan.
1: Wa Inkori Omolek. Ramadan Bang Dul. Sumi. Wa Ramadan Bang Dul. Ya. Wa Radia. Nanti buat Ramban, Iko, Pagi, buat Sumara, Tam, buat Saraban, buat Jidia, buat Rela. Buat Ami, Ina. Buat Bill. Buat Linda Ampoy, Nibi. Buat dia. Buat dia. Anggur. Buat Tambah.
0: Semualah. Oke, terima kasih ya. Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke deh Embera, makasih deh buat Embera ya. Kita ke line telepon WhatsApp dulu nih. Sudah ada Bang Ahmad Irwan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siapa ini?
2: Semangat. Karena baru tahu bangun ya? Saya. Ya.
0: Padahal udah tahu namanya siapa ini.
2: Ya, masuk pura-pura ketemban. Kura-kura dalam perahu.
0: Pura-pura si tahu mah ketempe ya. Oke deh, Bang Ahmad Irwan, gimana nih suasana menyambut besok di hari kemerdekaan kita nih di tahun ini?
2: Ya.
0: Seperti apa? Apakah besok udah ada yang mulai lomba atau mungkin di hari lain? Kalau tadi Embera tuh Sabtu katanya di daerah Embera.
2: Kayaknya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya kalau sekarang gimana? Karena terbentur masalah ekonomi gitu kan.
0: Jadinya kayak gimana tuh?
2: Biasa kan mengandalkan di masyarakat, mengandalkan sumbangan-sumbangan tuh kan. Sekalipun menghimbau pihak kepala mana ngasih sumbangan, enggak sepeser pun juga masyarakat yang mengadakan. Itu aja. Makanya sekarang begini ya, udah kecuali itu mah ada turnamen bola voli sekecamatan mah itu mah udah jadi kalender langsung ditanggung jawab oleh pihak pengusaha itu mah. Lain lagi itu kan Jadi ya sesuai dengan kemampuan aja, daripada sekarang cukup kita menyambut meriahkan kemerdekaan, tidak usah berlebihan kalau memang tidak punya dana, itu aja.
0: Iya,
2: benar. Dengan sederhana aja lah kita. Karena sekarang situasi ekonomi masyarakat dari keadaan pilot seperti sekarang, itu aja. Untuk diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pihak pemerintah, baik desa kecamatan, cuma menghimbau tapi ngasih sumbangan enggak, gitu aja. Itulah Pak Nur Aisyah.
0: Kalau di sana gimana gapuranya? Juga enggak seheboh biasanya kan, gapura tuh kayak dihias habis-habisan ya, biasa aja.
2: Iya, memang ada, cuma enggak seperti tahun sebelumnya. Sekarang masih ada juga itu kan. Ya, kebetulan mah ini sebagai seorang reporter ini ya dipanggil di bola poli. Seorang Ahmad Irwan ini kan seperti ini juga reporter tingkat kecamatan, Mbak Nur, atau
0: siap lah, caya lah, percantan
2: kata orang. Iya gitu. Oke kan deh.
0: Mau lagunya apa?
2: Mbak Nur sekarang kok suaranya udah agak berbeda dengan kan kemarin, kayaknya udah mau pulih ya sekarang begini.
0: Amin, doain aja lah, ini udah lama banget susah.
2: Iya. Ya, sebetulnya ditunggu-tunggu kemana Mbak Nur Aisyah, kemana sayang tersa menikangan gitu kan. Ternyata sekarang udah ada lagi suaranya ya.
0: Suaranya aja yang berubah.
2: Ya enggak, ya sekarang udah enggak seperti yang dulu, sekarang udah mau pulih kayaknya kan gitu. Amin. Karena saya, yang ditunggu-tunggu karena kangen suara Mbak Nur Aisyah itu kan, saya kayaknya suka gundagulan.
0: Ampun lah, kejawak nih. Aduh, lalapun lagu apapun makin malam makin kerasa lauli lah, dicemburuin Budi Sumbi lah.
2: Enggak, bukan dikadali, udah sampe enggak apa-apa dong gitu kan, demi Mbak Nur Aisyah yang aku idolakan di RI Sungai Liat tuh aja seperti itu.
0: Nah lagu apapun, mau lagu apa nih?
2: Minta lagu slang aja lah, apa aja yang lagu lama ya, jangan lagu lama, udah.
0: Lagu lama. Lagu slang yang lama sob.
2: Dari Panber aja. Kalau Embera tadi kan dari Kus Plus ya. Jadi keduluan. Nah sekarang jangan Kus Plus karena sudah minta oleh Embera.
0: Pamber yang mana pambernya?
2: Ini lagunya Musafir. Apa? Gereja tua.
0: Kayak Musafir.
2: Iya. Enggak tuh. Masihkah kau ingat waktu di desa?
0: Alah.
2: Bercanda bersama di samping gereja.
0: Nah, itu. Silakan salam sapanya.
2: Ya. Salam sapanya pertama-tama buat Bera tuh kan, kemudian buat Bu Dek Sumi yang tadi udah terima kasih, udah nelpon, udah ngebangunin saya karena udah tidur Mbak Nur. Kemudian ada juga buat Bang Jul Paijar, ada juga buat putra Sambas ya, ada juga Bang Leman, ada juga Pak Ramadan, kemudian Bang Alek, Bang Nok, Bang Niko, Bang Irwan, ada juga buat Pak Rambek Lana itu kan, Bang Jais, ada juga Bang siapa, Bang Jate, Bang Ramlan, sama Pak Zadin. Jangan lupa juga bisa kirimkan buat Nenek Galau itu kan. buat Juan Arif, Bang Juan Arif ya, siapa lagi yang kemudian Pak Ramlan, ada juga Pak Sopian. Nah, pokoknya buat semuanya aja ya. Okay. Terutama yang biasa ikut di acara opini publik, buat Bang Ato Udin, Bang Ato Beltim, pokoknya Bang Ato semuanya ya, karena ada 3 Ato tuh kan di yang paling sering pagi-pagi Bang Ato Udin yang suka di acara opini publik ya. Salam buat semuanya aja. Buat semua Mbak Nur ada pantun Mbak Nur ya.
0: Sok naon pantun kemerdekaan pekan boleh banget.
2: Ada di Braga tuh kan, beli busa di Tanjung Pura, aku serahkan jiwa dan raga demi bangsa serta negara. Itu tuh baru ya.
0: Oke, makasih ya Pak Umar.
2: Ya begitu. Jadi serahkannya bukan hanya kepada seseorang, jiwa dan raga kita korbankan mencintai tanah air, karena hubul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dan mendengar ya, tadi ada Pak Ahmad Irwan, ada Embera juga yang udah gabung sama kita di malam hari ini ya. Gimana sih suasana menjelang hari kemerdekaannya? Kalau tadi daerah Embera hari Sabtu ya, untuk lombanya, kalau daerah Pak Ahmad gak semeriah dulu katanya gitu ya. Halo, selamat malam. Kenapa dimatiin, udah diangkat ya? Padahal udah diangkat, kita tunggu dulu sebentar atau kan ya. Kan. Lanjut, kita ke penelpon dulu nih malam hari ini. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Nur Aisyah.
0: Iya, Bu Desumi.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sehat, Budeku. Sehat, Bude.
3: Alhamdulillah, sehat diriku. Dirimu sehat, sayangku.
0: Alhamdulillah, masih penyembuhan lah ya. Mudah-mudahan sehat full deh. Bude, langsung aja nih, gimana suasana menyambut hari kemerdekaan di tempat Bude nih besok? Apakah juga besoknya udah ada yang lomba apa gimana nih daerah Bude?
3: Belum ada sih.
0: Belum ada ya.
3: Lomba apa-apa.
0: Gapura-gapura gimana?
3: Masih biasa.
0: Gapura.
3: Tahu juga lah, aku kan jarang keluar rumah. Masalahnya selalu di rumah.
0: Aduh, ternyata ya. Jadi enggak kayak dulu kali ya meriahnya gitu ya.
3: Enggak, sepi sekarang.
0: Sepi ya, oke deh.
3: Paling pawai nantilah.
0: Paling nonton lah ya. Kalau pawai mah kan memang biasa nonton lah ya kita mah ya.
3: Kadang-kadang aku nonton, kadang-kadang enggak juga lah. Tergantung waktunya, kalau musim panas kayak gini malas lah.
0: Benar panas banget sekarang ya Allah. Benar panasnya, aduh. Luar biasa banget.
3: Lima kita cari penyakit di luar sana kan, bebek nunggu di rumah santai.
0: Oke deh. Bude mau lagunya apa?
3: Aku mau lagunya Anggur Merah Satu dari Laura Drake.
0: Kalem anggur.
3: Anggur Merah Satu.
0: Oke, siap, salam sapanya silahkan.
3: Salam sapanya spesial buat Kak Ahmad Irwan tadi di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Enggak dikadalin ya, Mbak Nur?
0: Enggak mau aku dikejawakin, enggak mau.
3: Iya. Buat Abera tadi, semoga sehat selalu juga ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Julia dan Putra Sambat, semoga bahagia selalu. Buat Bunda Rindu di Apo ya, Bang Romlan di Muntabak, buat Bang Jais di Riau, Bang Ramadan di Papua, buat Bang Zulfaizan di Sengir, ya suami di Pupuk, Pak Ibrahim 86 menyala abangku, ayo gabung. Nek Galau juga di Ermas ya, ada Bang Jente di Belitung Timur, Bang Topan kita juga ya di Belitung, buat Ria Maria di Pangkalpinang, buat siapa lagi nih, Bang Irwan ya di Erkantung, di Bangka Barat ada Bang Yokta ya, atau Dahlan juga ada Bang Yokam ya, ada lagi nih siapa lagi nih, Niko ya, Ambera, Mbak Triono atau Beltim ya, Bang John Ari, Bang Reza, Bang Panji ya, siapa lagi ya,
0: Cimana?
3: Pak Aljadin ya, nah Pak Aljadin, bagi siapa di Tanggamus ada Bang Reman ya. Ada siapa ini? Rabe Kelana, yuk gabung. Ada siapa lagi ya? Lupa aku. Ya pokoknya semua-semualah dari A sampai Z bungkus abis. Salam saya lahir batin buat semua teman-teman aku di Radio Pro 1 Sungalian. Semoga semuanya sehat lahir batin ya. Bapak-bapaknya sama cuap-cuap. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Sama-sama.
3: Semoga selamat sampai di rumah. Ya. Oke, deh, ada lagunya?
0: Ada, udah aman.
3: Siap.
0: Yo, makasih Bude.
3: Selalu merdeka, tetap merdeka sayangku.
0: Ya, Bude.
3: Oke, pulang hati-hati ya.
0: Sama-sama Bude.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila Bude Sumi ya pendengar. Yuk kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah diminta sama pendengar kita di malam hari ini pendengar ya. Dan kali ini kita akan hadirkan dulu nih ada Kus Plus Sadiana menemani Anda.

Esensi Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya

melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mari mendengar masih di ruang rindu di malam hari ini ya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang gabung ya. 0851 9898 sekian sekian, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Belum dilanjutin lagi ya, kita ke teleponnya dulu aja ya sebelum kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam juga.
0: Aduh, kecil banget suaranya. Sama siapa ini? Halo.
1: Halo, malam juga.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Pak Zadin dari Makassar.
0: Oh, Pak Zadin. Sehat, Pak Zadin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Zadin, gimana di sana untuk menyambut hari besok untuk ulang tahun Republik Indonesia? Apakah udah ada yang melaksanakan lombanya besok? Terus gapura-gapuranya seperti apa di sana? Silakan Pak Azadin, di daerah Pak Azadin ya.
1: Kalau Kecamatan Simpang Katis besok ada,
0: ya? Udah ada lomba.
1: Lomba baris ke baris besok. Tapi kalau untuk khusus desa kita ini kurang meriah. Bahkan ada warga yang tinggal jalan raya itu enggak memasang bendera merah putih.
0: Oh, enggak ada masang.
1: Iya, udah lama ini, banyak 13 tahun saya tinggal di sini, soalnya itu banyak yang enggak sadar itu. Ya, enggak sadar. Kan cuma mengisi kan, enggak merebut pertahanan. Inilah salah satu tidak menghargai para pahlawan dan tidak bersyukur kemerdekaan mereka-mereka ini kan. Seharusnya apabila begitu, ya, kita harus mengawal para pahlawan, gagasan bersama cinta dan syukur kepada kesukaan itu sebenarnya kan. Juga Gapura nggak ada di sini lah. Pokoknya hitungnya setengah lah di mana dah. Beda dengan kayak di sini, di Makati, di Puput, di Miras Batang itu ramai itu mana-mana. Gapura pun ada umbul-umbul segala macam, meriah betul. Ini beda, kenapa? Karena banyak orang itulah datang apalah kan. Mereka sadar nanti.
0: Ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Pak Zadin?
1: Karena ini lagu ikutin aja lah.
0: Kalian nanya ya. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
1: Kemudian apa ya, Bang Kelana, kemudian apa lagi, Bang Janti, Pak Buana, kemudian Putra Tampas, kemudian Pak Judin, kemudian
0: buat semuanya
1: yang kalian ditorong itu
0: Pak Ramadan
1: pada ini adalah kuncinya kepada semuanya. Nampakkan kembali di bukus dari satu benderanya W merah putih, negaranya NKRI merdeka.
0: Iya, siap. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ini ya ke WhatsApp-nya kembali ya. Oke, kali ini WhatsApp tadi sempat ketunda ya. 0851 9898 ya. Oke, Rotindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Nur, salam kenal ya Mbak ya. Kalau tempat saya sih suasana menjelang HUT kemerdekaan sepi nih, kayak kuburan Mbak. Oh, why? Request lagunya ya. Oke, salam sapanya buat Pak Ahmad Irwan, Bude Sumi, Embera, Julia, Yota, dan yang lainnya. Salam kenal buat semuanya. Ini siapa namanya? Arus di Pangkapinang. Ya, oke, siap deh Bang Arus ya. Nanti kita tak cariin lagunya ya. Dan untuk pendengar ya, silakan masih panjang kebersamaan kami ya. Mau pesan singkat boleh, ya, mau telepon juga boleh ya. Ya, lanjut lagi. Ini kita ke WhatsApp lagi nih. Ada siapa lagi nih teh? Sebentar, kita baca lagi. Ada Francisco Febriana Pratama. Selamat malam Mbak Nur. Yo, malam juga. Ini Ramadhan di Sorong. Oh, Ramadhan, tapi namanya Francisco Febrian Pratama. Bukan Ramadhan ini ternyata ya. Oke, kegiatan 17-an, kegiatannya bikin gapura dan pintu-pintu masuk sekolah kelurahan. Kalau saya sih maunya lomba gali sumur sampai menemukan air bersih. Ya gimana di sana air bersihnya di Sorong ya? Saya juga belum nanya ya. Oke, terus lanjut lagi. Ica request lagunya Livenia Corporal Jono. Salamnya buat semua pendengar Radio Persatu di mana aja berada, meskipun enggak pernah bergabung menyapa di RRI tapi tetap monitor. Terutama untuk daerah-daerah terluar 3T ya, salam sehat selalu persahabatan. Oke, terima kasih ya buat Bung Ramadan di Sorong ya. Lanjut lagi. Ada siapa lagi ini ya? Sebentar, kita tak cariin lagi WhatsApp-nya. 1, 2 tadi siapa? Arus, terus juga Bung Ramadhan di Sorong. Setelah lagi ada Bung John Arif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekali merdeka tetap merdeka di ruang berbagi rindu. 17-an biasanya ada mayem, enggak ada perlombaan apa-apa. Yang jelas berlomba cari rezeki halal bisa untuk makan jadilah amin ya. Salamnya buat Embera, Pak Irwan, Budi Sumi, Kori, Alex, Nico, Zul, atau tim Mbah Tri dan yang lainnya aja. Salam sehat selalu semuanya, salam perjuangan, semangat. Kalau bisa lagunya Shane Villan, Beautiful in White. Oke, okay, nanti kita cari ini judulnya ya. Tanggal alternatifnya dari sebuah nama dari Meriam Belina. Oke, okay, makasih ya Mbak. Yo, sama-sama. Tak cariin satu-satu deh lagunya ya. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelet, kenalan informasi dan inspirasi. Tidak ada Mbak Tri ya. Mbak Tri, Pak Azadin ya, yang udah gabung sama kita. Katanya lagunya apa aja, jadi saya pilihin lagunya dari Rihanna ya, menemani Anda.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di mana Anda berada, kita bacain lagi nih yang udah gabung kembali nih di WhatsApp-nya. Ada Bung Yota di Bangka Barat. Malam Mbak Ica, belum ada lomba-lomba nih. Bila dana PHBN ada, biasanya sih sampai September lombanya. Request lagunya Idol Sumbang, judulnya Rindu Aku Rindu Kamu. Soalnya buat semuanya aja, Janteri ya, Maria, Juli, Kori, Budi Sumi, Panji, Zulfaizar, Bang Alex, Rame Kelana, Paodos, Putra Sambas, dan Ato Dahlan. Oke, lanjut lagi nih, kita ke line telepon dulu nih, 94301. Ada siapa ya kira-kira? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mana suara ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, sama siapa ini?
2: Rambe Kelana.
1: Rambe Kelana di mana?
2: Di Pangkal Pinang.
1: Pangkal Pinang. Oke, Bung Rambe Kelana, mungkin untuk di daerahnya, khususnya di daerah rumahnya sendiri, gimana nih dari Gapura terus untuk menyambut kemerdekaan, apakah besok sudah ada melaksanakan lomba? Silahkan.
2: Ya, pastinya sudah ada mbak, termen di lingkungan kota yang jelasnya itu ada acara atau itu karnaval katanya. Itu sudah lama beritanya ya.
1: Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa dong?
2: Lagunya Hai Jud.
1: Sebentar,
2: dari The Better.
1: Mana ini kok nggak keluar? Oke, sama-sama Indo sambil aku cariin.
2: Kalau ada, kalau nggak ada nanti kita cari aja ya.
1: Aman. Lanjut, salam sapanya dulu sambil aku cariin.
2: Oke, salam sapanya buat seluruh fan radio Pro 1 Sungai Liatnya. Untuk menyambut hari peringatan hari kemerdekaan ini, kita semua semangat ya. Di sini ada pantun sedikit, boleh mbak?
1: Boleh, silakan.
2: Pergi ke hutan membawa kapak.
1: Cakep.
2: Ada rusa larinya laju. Anak monyet mencari kutu. Kalau kita semua kompak, Indonesia pastilah maju. Marilah tetap semangat dan tetap bersatu.
1: Amin. Oke, terima kasih ya.
2: Oke. Untuk siapa tadi Bang Ahmad Irwan ya? Yang dari Bandung, dari mana?
1: Iya, ada.
2: Ada pantunnya juga nih mbak, sedikit untuk Bang Ahmad Irwan.
1: Oke.
2: Kalau nasi tinggal sedikit, jangan dimakan lagi, pakai sambal. Mm-mm. Kalau kawan sedang sakit, dipending dulu itu gombal.
1: Bagus, cakep balasannya.
2: Bagi yang merasa, tetap terasa dia.
1: Bagus, cakep ya, banget om, tuh. Nggak, santai-santai, biar nggak ngantuk juga ya, karena jam segini tuh jam-jam ngantuk nih.
2: Iya, ini pasti merasa, kan, karena kurang fit. Oke, bagaimana lagunya ada?
1: Yuk, ada, udah aman.
2: Oke.
1: Yuk, makasih ya.
2: Semoga semangat selalu buat Wagner-nya di
1: sama-sama.
2: Semoga kalau sakit, semoga kita sembuh.
1: Amin.
2: Itu aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh ya. Itu dia saudara yang bergabung, ada Bung Rami Kelana ya. Oke, untuk Anda juga pendengar ya, masih panjang bersamanya sampai jam 11 malam, baru jam 10 menit. Kali ini kita hadirkan beberapa koleksi musik yang udah diminta sama pendengar kita ya. Kali ini kita ke, sebelum kita ke lagunya Dol Sumeng, ini sudah ada yang telepon lagi, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ica.
1: Sama Bung Ramadan. Oh, Leman ini ya.
3: Iya betul, kota Agung Tangga Lampung.
1: Oke, gimana Bung Leman di sana, masih panas?
3: Panas sekali Mbak Ica malam ini.
1: Luar biasa pagi, banget.
3: Iya malam ini panas cuacanya Mbak Ica.
1: Belum ada hujan lagi ya?
3: Iya Mbak Ica, apa temanya Mbak Ica?
1: Apa? Temanya malam hari ini gimana suasana menyambut hari merdeka besok? Apakah gapuranya dihiasin? Terus besok pun udah ada yang ngelaksanain lomba atau mungkin di weekend selanjutnya? Silahkan.
3: Iya, tadi mulai dari pagi mulai diadakan lomba untuk anak-anak baca.
1: Oh, udah ada ya.
3: Pagi itu juga ada gapura yang untuk pintu masuk yang begitu indah. Iya, 81 dengan kampung Pancasila baca. Itu dan iya sangat sangat apa gitu lah cuacanya, dan tinggal ingat apa namanya menunggu lomba apa karena palingan pawai baca. Itu saja baca.
1: Oke, siap deh. Oke, kalau gitu mau lagunya
3: Kau Telah Berdua.
1: Sebentar, Kau Telah Berdua dari siapa?
3: Pance Pondak baca.
1: Pance ya, Kau Telah Berdua. Salam sapanya silahkan.
3: Salam sapanya untuk tadi buat kelana. Ya untuk semua saja dah dapat.
1: Oke, siap, lagunya udah ada ya, aman ya. Yo. Oke, tadi ada Bung Leman ya. Thank you buat Bung Leman juga ya. Ya, untuk pendengar sudah ada 3 lagu juga nih di malam hari ini ya. Dan kita lanjut kembali ya, beberapa lagu yang sudah di request sama pendengar kita. Kita ke lagu Dul Sumbang dengan Rindu Aku Rindu Kamu.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Show day four.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Leat ya. Tadi terakhir ada lagunya dari kalau nggak salah I Dream About You ya lagunya. Pendengar ini tadi mintanya yang terakhir ada dari Andre di Payung ya. Oke, perayaan 17-an tahun ini nggak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Pawai dan karnaval sudah dilaksanakan tanggal 13 kemarin, padahal biasanya di atas tanggal 17. Hari ini hujan lumayan lebat. Ih, alhamdulillah banget. Ih, senang banget ya dengernya. Kita belum ya. Terus lagunya I Dream About You udah tadi kita puterin ya. Salamnya buat semuanya aja. Salam selalu buat Mbak Nurnya, salam sehat ya. Oke, makasih buat Andre di Payung ya. Oke, ternyata hampir di beberapa daerah di kita di Bangka khususnya ya, ini ternyata perayaan 17 sekarang memang beda ya. Baik deh kalau gitu pendengar ya, kembali lagi kita akan hadirkan beberapa lagu menemani Anda. Dan untuk mendengar juga yang lagi tidur-tiduran ya, mau bobo ya, alhamdulillah sok atau siap-siap bobo ya, karena besok mungkin mau upacara juga ya, jangan sampai telat ya. Dan jangan lupa sebelum Anda tidur, berikanlah kata-kata terbaik untuk tubuh kita ya. Terima kasih atas hari ini ya, sudah bisa melewati hari-harinya dengan baik ya. Terus juga terima kasih sudah menemani kita, dan kita berharap besok menjadi hari yang lebih baik lagi ya. Dan kita juga bisa melalui kegiatan-kegiatan di esok hari. Pendengar, ingat, terima kasih sama tubuh kita ya, kata-kata yang baik ini bisa membuat kita juga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kita juga bisa menarik ya sesuatu hal yang baik-baik juga untuk kita pendengar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Bangka Belitung.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Ini para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu empat tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan keempat prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Path menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Esensi buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini, konflik batin Hanafi mulai terbentuk. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia modern, tetapi justru semakin jauh dari jati dirinya. Ketika Hanafi menikahi Corrie Dubuse, perempuan keturunan Eropa yang ia cintai, ia berharap pernikahan itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang ia impikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka memperlihatkan batas sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Hanafi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia Barat, dan pada saat yang sama, telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan, dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

0: yang tak.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, seiring dengan dengannya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kami menyapa Anda di hari ini dalam kajian Islam Mutiara Pagi edisi 17 Agustus 2026. Dan tentu pendengar, di pagi hari ini kami mengundang Anda nantinya untuk bergabung dalam interaktif kami di layanan telepon 0717943001, kemudian juga di WA di 0811717911. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi di edisi hari ini, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik di hari ini yaitu anta ma'aman ahbata. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maulid 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026 Masehi, adalah anta ma'aman ahbabta. Saudaraku semuanya, pendengarnya dimanapun berada, di dalam sebuah hadis riwayat dari Sulaiman bin Harbi menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hari kiamat. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat, anis sa'ah. Faqala ya Rasulullah matas sa'ah. Orang itu mengatakan, kapankah hari kiamat itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan laki-laki yang datang menghadap beliau tersebut. Tapi beliau kembali bertanya kepada yang bersangkutan, wa madza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu, hari kiamat? Laki-laki ini menjawab, qala la syai'a ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada persiapan apapun untuk menghadapi hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku punya modal dua, kata laki-laki ini. Yang pertama, sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, saya mencintai Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendengar jawaban laki-laki ini, Nabi katakan, faqala anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Pama farihna bi syai'in farahana bi qaidi nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami mendengar sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, "Pak anak, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar." Persaksikanlah oleh kalian semuanya, kata Sayyidina Anas bin Malik, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Sayyidina Abu Bakar dan saya mencintai Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Dan saya berharap bisa bersama mereka, bi hubbi iyyahum, dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bi misli a'malihim. Walaupun meskipun amalan-amalan saya tidak sebanyak amalan-amalan yang mereka lakukan. Hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah, ada beberapa ibroh, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik ini. Yang pertama, saudaraku semuanya, keharusan untuk kembali ke

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau rahimahullah mengatakan hadis yang menjelaskan tentang jati diri laki ini dibawakan dalam kitab Ad-Daruqutni. Bayangkan saudaraku semuanya. Laki-laki ini bernama Zulkhuwaisirah yang berasal dari Yaman. Kan jauh Yaman ke Madinah itu, saudaraku semua. Demi hanya untuk bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya, bahwa kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, yang pertama. Dari boyan hingga ke liang lahat. Kemudian menuntut ilmu itu adalah kewajiban fardu ain. Kewajiban bagi tiap mukallaf. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu, saudaraku semuanya, kewajiban bagi kita orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan biarkan diri kita bodoh. Jangan biarkan diri kita jahil. Luar biasa girohnya, semangatnya laki-laki ini dari Yaman berangkat hanya bertanya mata sa'ah. Maka ini renungan bagi kita, saudara kesumanya. Di tengah zaman yang penuh tantangan, permasalahan yang begitu banyak, godaan dan ujian yang begitu luar biasa sekarang, saudara kesumanya, maka tiada lain, tiada bukan, solusinya dari semua permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan bangsa dan negara yang usianya sudah 81 tahun, tiada lain adalah agama. Tiada lain adalah kembali kepada ajaran agama yang sumbernya dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pemahaman tentang agama itu tidak bisa didapatkan dengan cara mandiri, dengan belajar sendiri. Tidak, kita harus belajar dengan guru-guru kita. Kita harus hadir di majelis ilmu. Kita harus tolab, saudaraku semuanya. Apalagi kita yang sudah tua, umur sudah di angka 50 tahun ke atas, tidak ada pilihan mau ngaji apa di ngaji. Karena rangkaian ibadah yang kita lakukan, saudaraku semuanya, itu tidak akan terlepas dari dua unsur pokok supaya ibadah kita diterima. Yang pertama unsur ilmu, dan yang kedua unsur keikhlasan. Tanpa dua unsur itu, kita tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, artinya kalau ingin senang di dunia itu kan banyak uang, dapat pangkat dan jabatan, punya kendaraan, punya perumahan, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, senang di akhirat, selamat di akhirat, masuk liang lahat, namanya alam kubur, alam barjah, alam genggaman, kita akan lama di sana sampai dengan datangnya hari kiamat. Kita ingin alam kubur kita menjadi lebar, tidak sempit. Alam kubur kita terang. Alam kubur kita menjadi raudhah miryadil jannah, taman dari sekian taman surga. Kemudian kita dibangkitkan ke padang mahsyar, dihalau ke padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kubur, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kita ingin, saudaraku semuanya, ketika dibangkitkan dalam keadaan senang, pakai kendaraan, karena nanti ketika dibangkitkan di alam kubur, hufatan uratan gurla, kita tidak pakai kasut, kita telanjang bulat, dan kita tidak berhitan. Mizan kita ingin berat timbangannya pada sebelah kanan kita, kebaikan kita. Hisab kita ingin ringan. Kemudian kita ingin menyeberangi sirat dalam keadaan selamat, kemudian masuk surga. Itu juga sama, fa'alaihi bil ilmi.
Waman arada hum.

0: kata Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang menginginkannya kedua-duanya, selamat dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka tiada lain, tiada bukan adalah dengan ilmu. Dan ilmu ini tentu ilmu agama. Ilmu dunia tidak cukup, saudaraku semuanya. Mungkin bisa kita menginginkan, bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dengan hanya ilmu dunia saja. Pintar matematika, kita bisa bisnis. Pintar IPA, pintar biologi, kita mungkin bisa ngukur ini, ngukur itu. Tapi kalau tidak didasari ilmu agama, saudaraku semua, tak ada pondasi yang kuat. Bisa rusak. Kebahagiaannya semu. Kebahagiaannya sementara. Maka saudaraku semuanya, nuntut ilmu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Bahkan nuntut ilmu inilah merupakan jalan mudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan suluk untuk mencari ilmu agama, kita mendengarkan taklim di radio ini kan sama dengan suluk, saudaraku semuanya. Meluangkan waktu. Orang mungkin sudah subuh tidur lagi, bahkan ada yang memang tidur enggak bangun, subuh pun enggak dilakukan. Ada yang orang kerja mungkin enggak sempat. Kita sempat mendengarkan tausiah pagi ini. Sahalallahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Rajab, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga itu tak lama, tak berkelok-kelok, tak banyak persimpangan, tak banyak pemeriksaan. Bagaimana kita di dunia kan, di sini diperiksa, di situ diperiksa, di sini beli tiket, di situ beli tiket. Di sini kena parkir, di situ kena parkir. Nah, kita ingin langsung masuk surga. Tiada lain, tiada bukan. Ya, nuntut ilmu jawabannya. Dan nuntut ilmu itu, saudaraku semuanya, dijelaskan di hadis yang lain, kita akan berada di taman-taman surga yang ada di dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi katakan, Ida marortum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, minumlah. Farta'u, makanlah. Farta'u, singgahlah. Farta'u, duduklah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, majalisul ilmi. Majelis-majelis taklim. Tuh, pengajian-pengajian. Kalau di sekitar kita ada masjid. Kalau di sekitar kita ada musola. Kemudian di sana ada taklim, di sana ada pengajian. Hadirlah. Datangilah saudaraku semua. Mumpung masih hidup. Mumpung masih kita di dunia. Itu bekal kita di akhirat. Itu yang pertama saudaraku semuanya. Ibroh atau pelajaran dari hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian yang kedua ibrohnya, kelemah lembutan seorang alim kepada orang yang bertanya, kepada orang yang jahil, dan mengarahkan perhatiannya kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat yang agung. Zulkhaisiroh ini bertanya tentang matas sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Nabi tak menjawab, tapi Nabi arahkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau hanya kita jawab seumpama, kemana arah ini? Jelaskan, udah selesai di sana. Kalau Nabi jawab, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi jawab, kan selesai di sana. Tapi ketika Nabi balik bertanya, wa mada a'dadtalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nah, kan ini jadi panjang jawabannya. Sama ketika kita kalau ditanya orang, apa persiapan kita ketika kita akan meninggal dunia, ketika kita mati? Ini kan panjang. Apa yang akan kita bawa kalau kita mati? Bawa utang. Na'udzubillah, saudaraku semuanya. Kita ingin, saudaraku semuanya, ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa bekal sebaik-baiknya. bahwa persiapan sebaik-baiknya dan sebaik-baik bekal kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu terminologinya secara sederhana, saudaraku semuanya, menjalankan semua apa-apa yang diperintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu simpel. Simpel saudaraku semua. Itu hak Allah. Itu amanah dari Allah. Dan tidak banyak membaca dua kalimat syahadat kan mudah. Namanya keimanan, iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu kita ucapkan dua kalimat syahadat, yakinkan dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusannya dan hamba Allah. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah salat, mendirikan salat yang 5 waktu, tidak 24 jam. Sehari semalam hanya 5. Ini bagian dari takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelumnya Allah katakan hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini diturunkan bagi mereka orang yang bertakwa, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang percaya kepada yang gaib dan yang mendirikan salat. Kita salat tujuannya tiada lain tiada bukan adalah takwa. Nah, ketakwaan inilah saudaraku semuanya, tujuannya supaya kita masuk surga. Saudaraku semua. Kemudian puasa. Puasa tidak setahun penuh, saudaraku semuanya. Hanya sebulan. Zakat bagi yang mampu, bagi yang sudah nisab, bagi yang haul. Haji juga sama. Manis tato'a ilai sabila, bagi yang mampu di jalannya. Itu saudaraku semuanya. Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Jadi kenapa kita sholat sekarang ketika di dunia? Kenapa kita ibadah di dunia? Tiada lain, tiada bukan. Bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pulang tak bawa barang. Jangan sampai pulang tak bawa uang. Jangan sampai pulang kita dengan tangan hampa, tangan kosong. Bahaya saudaraku semua. Ini udah ada orang tanya ya?
1: Iya, Ustaz. Ya,
0: diangkat dulu mungkin ya.
1: Baik. Ya, kita silakan. Langsung menuju ke pendengar ya, Ustaz ya. Assalamualaikum, Butiara pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, Pak?
2: Pak Sofyan nih.
1: Oh, Pak Sofyan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah tapadol, Bapak.
2: Jadi masalah dunia dengan akhirat ini, Pak Ustaz ya. Jadi apa nama itu sekarang ini, zaman sekarang ini banyak ke dunia daripada akhirat. Jadi apa nama itu kadang-kadang inilah yang jadi. Pertama kali ngumpul harta, bekerja keras, harta apa kurangnya bulan ke bintang, kata orang bahasa kampung, di rumah. Ngejar dunia. Jadi akhiratnya sedikit, tapi bukan apa, tidak semuanya, tidak semuanya orang. Tapi kadang-kadang inilah yang jadi anu kita sebagai umat Islam nih. Kadang-kadang kalau kita pikir kita dunia nih akan ditinggal semua, dan istilahnya apa nama itu, takkan selama-lamanya. Hidupnya kan ada awal, ada akhir. Awalnya hidup, setelah itu mati. Tidak mungkin harta itu bawa mati. Nah ini, jadi tidak semuanya. Jadi saya lihat teman-teman, untuk apa harta banyak ini? Kadang-kadang sedekahnya juga pelit. dan sebagainya. Jadi itu Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tolong pencerahannya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian ya.
1: Iya Pak Sofian.
0: Alhamdulillah pendengar kita nih rajin. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan pada beliau sekeluarga fid dunia wal akhirah. Baik. Catatan pertama Pak Sofian, betul apa yang dikatakan Bapak, jangan sampai kita di dunia. Oh ya ya ya, silakan. Baik.
1: Ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Kita langsung bergabung kembali. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pak Jante. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum juga Pak Guru.
0: Masya Allah, Pak Jante ya.
3: Saat ini Jante.
0: Masya Allah, suaranya khas Belitung Timur. Apa kabar Belitung? Masih kemarau?
3: Dengan Omo Pospian tadi, enggak di mana-mana. Kalau orang itu pun kadang-kadang ditegur kan, dia marah-marah. Ketua RT, Ustaz. Sholat tidak pernah main judi online. Anaknya mabuk-mabukan. Baru ini mana minggu kemarin kejadian.
0: Allah.
3: Anak dia mabukan. Rumah aku diperangi dengan batu. Kaca-kaca aku pecah. Ini bagaimana Pak Ustaz orang melakukan seperti ini? Dia bilang kalau ditegur, oh, kamu belum pernah mati. Kamu bukan Tuhan. Aku pikir diam-diam aja aku. Terserah dia lah. Kemana dia nak. Kalau dia beli jalan dan tujuan baik, dia enggak mau ikut. Ini telah pencerahan. Orang selalu melakukan seperti itu Pak Ustaz. Tolong pencerahan Pak Ustaz. Aku banyak terima kasih Pak Guru. Terima kasih aku dapat ibu. Assalamualaikum Pak Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jante di Belitung.
1: Ya,
0: di Belitung. Kita doakan juga beliau ya. Sehat walafiat,
1: amin.
0: Diberikan keberkahan, dilindungi keluarganya, harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Baik, yang pertama Pak Sofian di Rio Silip, Kabupaten Bangka. Catatan yang pertama Pak Sofian, jangan sampai kita hidup di dunia mati-matian mengejar sesuatu yang tak dibawa mati. Betul kata Pak Sofian, ada orang itu 24 jam siklusnya mohon maaf seperti hewan. Seperti binatang, bangun tidur, enggak salat, enggak apalah. Banyak kok orang yang bangun pagi-pagi jam 4, tapi dia srut langsung ada yang pasar srut, ada yang ke sini srut, ada yang ke situ. Subuh dah, ibadah dah. Nanti siang hari dia istirahat. Istirahat doang, salat doang enggak? Asal juga sama, istirahat. Sholat enggak, maghrib begitu pun terus 24 jam kayak gitu. Apa bedanya kita dengan hewan? Lihatlah kambing saudaraku semuanya. Kambing itu tak boleh dan tak pernah ke masjid. Kenapa? Pertama hewan, untuk apa ke masjid? Kedua, kalau dalam keadaan hidup, kambing itu kalau ke masjid saudaraku semuanya kotor, najis, berak di situ. Tapi suatu saat kambing bisa masuk ke masjid. Kapan? Ketika dia sudah mati. Ketika sudah jadi makanan, ketika sudah digulai, ketika sudah dijadikan lempah kuning, masuk tuh ke dalam masjid. Nah jangan sampai siklus kita kayak kambing, nanti ke masjid baru kita setelah mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi yang mau diharapkan, saudaraku semuanya. Maka renungan bagi kita, kita ini akan ada batasnya. Dan Nabi sudah kasih bocoran, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu tidak akan jauh dari angka 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum mayyazuzu dalika. Sangat sedikit melewati angka-angka tersebut. Memang betul. Kawan saya meninggal, umurnya masih 42. Ada yang seumur saya 52 tahun. Di bawah 60 sekarang. Setiap kita mendengar berita kematian, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 60 ke bawah. Sangat sedikit yang 60 sampai 70 tahun ke atas. Emang ini udah bocoran dari Nabi. Lalu renungannya bagi kita, kita mati-matian mengejar dunia, pergi pagi, pulang petang, saudaraku sini, yang ada dalam pikiran kita duit, duit, dan duit. Akhirnya timbul penyakit wahn namanya. Penyakit mahun ini penyakit yang berbahaya. Kenapa korupsi menggila di Indonesia ini? Kenapa orang sudah tidak ada rasa malu jual diri, mohon maaf, iya, jadi wanita nakal? Ini kan penyakit wahan. Termasuk yang dikatakan oleh Pak Jante tadi di Belitung Timur. Kenapa orang terlibat judi online, judol? Kenapa orang terlibat pinjol, pinjaman online? Ini kan asbabnya dari penyakit wahan. Ini dijelaskan oleh Nabi. Mahwal wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut dengan mati. Kalau orang sudah hubbud dunya, udah halal, haram, hantam, habis. Tidak melihat lagi itu milik orang, milik rakyat, dibantai. Ini hubbud dunya. Apakah kita boleh mencari dunia, mencari kekayaan? Boleh kok. Siapa bilang gak boleh? Bahkan Nabi katakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Kalau bisa kita kaya. Umat Islam harus kaya. Umat Islam harus menguasai ekonomi dunia. Jangan tidak melek. Jangan buta dengan ekonomi. Kita harus yang menguasai. Itu diajarkan. Nabi aja kok jualan. Nabi aja berdagang, berniaga. Kemudian di dalam rukun Islam yang tengah-tengah ada konsep zakat. Kita bisa mengeluarkan zakat, bisa bersedekah, bisa infak kalau kita kaya. Tapi catatannya, kekayaan itu bukan untuk diri kita sendiri. Nabi ngajarin khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kita cari uang yang banyak, kita kumpul harta, tapi kita hanya selaku regulator. Kita hanya selaku distributor. Setelah kita dapatkan, kita sebar ulang. Lihatlah keran itu, saudaraku semuanya. Sebesar apapun air yang dikeluarkan, tidak dimikirinya sendiri. Dia sebarkan ke rumah-rumah. Supaya tiap rumah mendapatkan air. Begitu juga kita, saudaraku semua. Dapat harta, sudah sampai nilainya ke zakat, sudah nisab dan haul, maka ada hak fakir miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil. Tuh. 8 asnaf. Ada harta, keluarkan zakatnya. Kalau belum mencukupi untuk mengeluarkan zakat, ada ibadah harta yang lainnya. Namanya sedekah, namanya infak. Infak itu manfaatnya 2. Pertama ke dalam, kedua keluar. Ke dalam diri kita, mensucikan diri kita dari penyakit. Penyakit apa ya? Penyakit monyet. Mohon maaf. Apa penyakit monyet itu? Penyakit monyet itu, saudaraku semuanya, tak mau berbagi, serakah. Monyet, coba lihat, saudaraku semua, kita lempar pisang, ambil dengan tangan kanannya. Lempar lagi, ambil dengan tangan kirinya. Lempar lagi, pegang dengan kaki kanannya. Kakinya kan bisa megang. Monyet. Lempar lagi, dipegang dengan kaki kirinya. Kawannya dilempar pula, direbut, diusir. Monyet, serakah. Mau menang sendiri. Nah, zakat menghilangkan penyakit itu. Penyakit hubud dunia, penyakit ke dalam. Maka kata Allah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebagian harta dari orang-orang kaya itu. Dengan harta itu mensucikan dan membersihkan, mensucikan jiwanya dari apa namanya tuh penyakit tadi, penyakit wahan, penyakit serakah, penyakit ingin menguasai tuh, oligarki tuh, dan membersihkan hartanya ya dari barang-barang haram. Kita enggak tahu penghasilan kita itu 100% kah halal, kan belum tentu ya, ada mungkin terpecik yang haram, maka dibersihkan dengan zakat. Tuh saudaraku semuanya, dari boleh kok, boleh kita kaya, boleh, tapi ada hak orang, keluarkan. Insyaallah kalau kehidupan kita suka berbagi, tenang kita hidup di dunia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, setelah harta didapatkan, jangan sampai harta itu melekat di hati kita, jangan sampai melekat di ruh kita, karena ruh akan berpisah dengan jasad. Hebat manusia ini, ada dua unsur, ada dua alam, yang pertama alam nasut dan yang kedua alam malakut. Alam nasut alam indrawi yang kita lihat sekarang, bisa kita raba, bisa kita jelajahi, ini alam nasut. Alam malakut alam roh, alam yang tidak bisa diraba, sebenarnya tidak bisa bersatu, tapi dengan kuasanya kun payakun bersatu tuh, ada jasad ada ruh. Nah ini akan berpisah nanti. Kalau si jasad ini saudaraku semuanya, ketika nanti ditinggalkan ruh, sementara ruh sangat cinta dengan harta, nah ini yang menyebabkan sakaratul maut kita berat, sakaratul maut kita susah, sakaratul maut kita lama. Kenapa? Si ruh ini terlalu cinta dengan jasad. Dia mobilkan, dia tinggalkan mobil yang mewah, rumah indah megah harganya miliaran rupiah, sayang dia tinggalkan. Kenapa? Si ruh ini saudaraku terlalu cinta dengan dunia. Maka dunia ini, harta ini taruh aja di genggaman kita, jangan sampai di hati. Kalau di genggaman tak akan. Kita punya penyakit wahan. Itu saudaraku semuanya, Pak Sofian dan Pak Jantan nih, saya jawab langsung aja sekaligus. Intinya saudaraku semuanya, angkat dulu mungkin ya.
1: Baik. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
1: Baik.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Maaf dengan siapa Bapak?
4: Dengan Pak Rambe ini.
0: Pak Rambe.
1: Pak Rambe Kelana di Air Hitam
0: ya. Masya Allah,
1: di
0: Semabung ya. Pak Rambe Kelana ya. Pendengar kita juga ya ini ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Silakan Pak Rambe Kelana di Air Hitam Pangkal Pinang.
4: Ah, di Semabung lama nih Pak tepatnya. Ah, ini ada tadi saya dengar Bapak mengatakan ubud dunia, artinya terlalu cinta kepada dunia ya Pak ya.
0: Iya.
4: Jadi di dalam keadaan kecintaan ini, kita sebagai manusia hidup ini ada penyakit penyakit hati ya Pak ya, yang ada di kita. Sementara penyakit ini ada dua macam, pertama penyakit rohani yang
0: iya betul, ada dua penyakit rohani dan jasad.
4: Jasmani. Sementara penyakit jasmani kita tahu, kita yang penderitanya kita tahu bahwa kita sakit Pak.
0: Betul. Nah,
4: sementara penyakit rohani itu orang lain tahu kita sakit, tapi kita sendiri kita nggak tahu. Jadi bagaimana pencerahannya nanti ke depan bagi Bapak, karena pencerahan Bapak ini sangat mudah dicerna gitu oleh masyarakat awam. Jadi saya mau mendengar pencerahannya, bagaimana caranya kita mengatasi atau kita bisa secepatnya mengetahui bahwa kita itu sudah diserang penyakit rohani itu. Nah itu aja Pak ya.
0: Yeah.
4: Mohon maaf kalau pertanyaannya
0: bagus, bagus. Siap.
4: Apa Pak? Nah, itu aja Pak ya.
0: Yeah.
4: Sukses selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
4: Mudah-mudahan kita selalu setia bersama.
0: Amin, amin, amin, amin ya Allah.
4: Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: masih Ustaz, ada waktu ya?
1: Masih 3 menit lagi kurang lebih kebersamaan kita.
0: Mudah-mudahan terjawab. Baik, bagus pertanyaan Pak Rambe di Pangkal Pinang, Air Hitam. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit ini kan ada dua. Ada penyakit yang sifatnya ruhaniah, ada yang penyakit sifatnya jasadiah. Penyakit ruhaniah itu kadangkala si penderitanya enggak paham, enggak menyadari. Apa penyakit ruhaniah banyak? Rakus, tamak, sombong, kikir, ingin menang sendiri itu. Merasa kuasa, merasa paling hebat, merasa ganteng, merasa cantik. Pokok merasa lebih dari orang, ya. Ini penyakit ruhaniah. Dia enggak ngerasa tuh bahwa dia tuh pelit. Dia enggak ngerasa bahwa dia tuh sombong. Itu kata Imam Al-Ghazali. Penyakit ruhaniah, orang lain tahu, dia enggak tahu. Nah, yang kedua penyakit jasa dia. Kalau jasa dia terbalik. Dia tahu, orang lain enggak tahu. Kayak orang melihat saya. Orang kan enggak tahu penyakit yang saya derita ini apa. Hanya saya sendiri yang tahu. Nah, penyakit hati ini, saudaraku semuanya, enggak bisa kita pergi ke dokter. Pak dokter, saya punya penyakit rakus. Tamak, ingin menang sendiri, itu. Sombong, kikir, semua. Enggak bisa, disuntik, sehat, enggak. Obatnya tiada lain, tiada bukan adalah agama. Maka ada salah seorang ulama mengatakan, saya lupa lagi namanya, dawa'ul qalbi khamsata asya'a. Penyakit hati itu bisa disembuhkan dengan 5 amalan. Ya. Penyakit tadi, rakus, tamak, sombong, segala macam lah penyakit hati. Itu bisa disembuhkan dengan 5 amalan. Yang pertama, qira'atil Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Ya, saudaraku semuanya. Jadi baca Al-Qur'an oleh kita, tapi tidak hanya dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Nah, kita bisa mentadaburi Al-Qur'an kalau belajar ilmu agama yang saya sampaikan tadi di awal, saudaraku semuanya. Al-Qur'an ngajarin harus berbagi. Al-Qur'an ngajarin bahwa kita ini satu tubuh, al-mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bersaudara seperti kedua tangan, harus kompak. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini, saling berbagi. Bukan enggak boleh orang lain kaya, tapi kalau bisa yang kaya nambah kaya silakan, yang miskin kalau bisa ningkat semakin sejahtera. Ini kan enggak, jurang pemisahnya terlalu jauh di kita ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Itu kan yang terjadi, saudaraku semuanya. Ini konsep dalam agama, saudaraku semuanya. Kita ini satu tubuh, harus berkasih sayang. Itu yang pertama. Baca Al-Quran, pahami, kemudian amalkan. Bisa menjadi obat hati. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, itu berteman dengan orang-orang soleh, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau soleh, mau alim, ya berteman dengan orang soleh, dengan orang alim. Insya Allah kita akan sama dengan mereka. Belajar ilmu agama, tahu dengan agama, ikut tuh, terikut-ikut. Sebagaimana yang sabdakan Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kalau kita cinta dengan orang-orang soleh, selalu bersama orang-orang soleh, insya Allah kita akan terikut dengan mereka. Mungkin terlalu panjang ya, waktu kita sudah habis.
1: Ya,
0: nah, silakan Mas Dudi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaja Sulaiman memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan pertanyaan dari para pendengar kita ini semuanya bisa terjawab, begitu ya Ustadz ya? Ya. Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Malam renungan suci tanggal 16 ya. Malam itu renungan suci, habis renungan suci baru kita upacara dulu.
2: Remaja-remaja yang cerdas, memiliki jiwa kebangsaan, memiliki jiwa patriotisme, karena mereka sudah digembleng.

Radio Republik Indonesia sungailir dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Bangka secara serentak akan melaksanakan rangkaian puncak kegiatan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Pemerintah Kota Pangkal Pinang harapkan Paskibraka jadi penggerak dan teladan di sekolah.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Dodi R. Pram.

0: Kembali Warta Berita Daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka secara serentak akan melaksanakan rangkaian puncak kegiatan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Habis nongon suci baru kita upacara dulu.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka secara serentak akan melaksanakan rangkaian puncak kegiatan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Tema kemerdekaan secara nasional, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bankes Bangpol Bangka, Romlan mengakui acara puncak dimulai pada tengah malam tadi, yakni renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padmasatria Sungai Liat tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi.
1: Malam renungan suci tanggal 16 ya, malam itu renungan suci, habis renungan suci baru kita upacara dulu.
2: Selanjutnya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi ini akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Bangka. Setelah itu akan dilaksanakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Padmasatria Sungai Liat diikuti para Forkopimda Bangka. Dari sana akan dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bukit Semut Sungai Liat Bangka. Dan pada sore hari akan dilanjutkan upacara penurunan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Bangka yang dilaksanakan oleh Paskibraka Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua PWI Bangka Serukan Insan Pers Berani Suarakan Kebenaran. Berikut laporan Rana Gusari.
3: Semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi insan pers untuk terus memperkuat peran jurnalistik dalam menyuarakan kebenaran dan mengawal demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bangka periode 2025-2028, Ardam mengajak seluruh wartawan khususnya yang bertugas di Kabupaten Bangka terus berkarya dengan menjunjung tinggi kebenaran, independensi, serta kode etik jurnalistik. Menurut Ardam, tulisan seorang wartawan boleh tajam dan kritis, namun harus tetap berpijak pada fakta serta kebenaran.
4: Tulisan kita boleh tajam, tapi tetap tegak untuk kebenaran. Di usia Indonesia yang semakin matang ini, profesi jurnalistik bukan sekedar mencatat sejarah, melainkan menjaga arah kompas bangsa ini. Menjadikan pers yang merdeka, berperan, berani menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut.
3: Ada mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki resiko masing-masing, namun resiko tersebut harus disikapi secara dewasa. Arda mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki resiko masing-masing, namun resiko tersebut harus disikapi secara dewasa dengan tetap berpegang pada aturan dan prinsip jurnalistik. Di tengah arus informasi yang semakin kompleks, Arda meminta wartawan untuk semakin cermat dalam melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum disajikan kepada masyarakat. Menurutnya, wartawan harus mampu menempatkan diri dengan baik, terutama dalam membedakan informasi yang mengandung hoax dengan berita yang benar-benar dibutuhkan oleh publik. Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik harus menjadi landasan utama bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Setiap karya jurnalistik, baik tulisan maupun liputan visual, hendaknya didedikasi untuk kepentingan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mengawal demokrasi. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, para pengendara roda 2 maupun roda 4 diimbau untuk menghentikan kendaraan sejenak saat melintasi jalanan di depan kantor Bupati Bangka pada momen pengibaran bendera merah putih pagi ini. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Lalu lintas yang berjalan pada saat penaikan bendera depan kantor bupati.
2: Para pengendara roda 2 maupun roda 4 diimbau untuk menghentikan kendaraan sejenak saat melintasi jalanan di depan kantor Bupati Bangka pada momen pengibaran bendera merah putih pagi ini. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghayatan kepada merah putih di Hari Kemerdekaan. Imbauan itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bankes Bangpol Bangka, Romlan, menjelang acara puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia kepada RRI.
1: Kami berharap ya kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Bangka, puncak tanggal 17 khusus adalah kita upacara. Upacara itu kita laksanakan sehikmat mungkin, termasuk lalu lintas yang berjalan pada saat penaikan bendera depan kantor bupati. Kami menghimbau untuk segera berhenti. Segera berhenti ketika bendera akan dinaikkan.
2: Ia menjelaskan pihaknya juga sudah menyiapkan anggota Satpol PP serta Satlantas Polres Bangka untuk membantu melakukan pemberhentian sejenak selama 3 hingga 5 menit. Ia berharap para pengendara tidak keberatan untuk berhenti sejenak guna menjaga hikmatnya acara serta menghormati Sang Merah Putih di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kita dengarkan harapan masyarakat Bangka Belitung di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 kali ini.
5: Semoga Indonesia bisa semakin maju, semakin bebas dari korupsi dan segala permasalahan lainnya. Kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian akses-aksesannya tuh bisa semakin ditingkatkan lagi ke depannya. Dan semoga perekonomian masyarakat bisa lebih baik.
0: Harapan untuk kemerdekaan ataupun Hari Kemerdekaan ke-81, mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin sejahtera, semakin baik, dan semuanya bisa sehat ya. Apalagi musim kemarau ini, biar sehat semua.
6: Semoga Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ekonomi makin bagus ke depannya, menjadi lebih baik lagi. Harga pangan, bahan pokok tidak mahal.
7: Ya, di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, kami berharap Belitung Timur semakin maju, pembangunannya semakin merata, dan ekonomi masyarakatnya semakin baik. Terutama lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda supaya mereka bisa bekerja dan berkembang di daerah sendiri.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang harapkan paskibraka jadi penggerak dan teladan di sekolah. Selengkapnya Madu Cahyo melaporkan.
1: Kita harapkan menjadi remaja-remaja yang bisa menjadi penggerak bagi teman-temannya di sekolah.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tidak hanya mampu menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi teladan bagi teman-temannya di lingkungan sekolah. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pengalaman dan proses yang telah dilalui para anggota paskibraka diharapkan dapat membentuk mereka menjadi generasi muda yang cerdas serta memiliki jiwa kebangsaan. Menurutnya, para anggota paskibraka memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh positif kepada teman-teman mereka. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat kebangsaan yang diperoleh selama menjalankan proses pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Setelah menjadi remaja-remaja yang cerdas, remaja-remaja yang memiliki jiwa kebangsaan, memiliki jiwa patriotisme, karena mereka selama lebih dari 6 bulan ini sudah digembleng, baik itu tentang bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia, wawasan Nusantara, mereka digembleng tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sehingga mereka kita harapkan menjadi remaja-remaja yang bisa menjadi penggerak bagi teman-temannya di sekolah.
2: Saparudin berharap keberhasilan para paskibraka dalam menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan HUT ke-81 RI nantinya menjadi momentum untuk terus mengembangkan potensi diri. Para paskibraka juga diharapkan mampu menjadi contoh bagi generasi muda lainnya, khususnya dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk berkontribusi positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak termasuk penggunaan gawai dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak di tengah perkembangan teknologi digital. Septrianingsih RRI SP Belitung.
3: Buat terkait dengan bagaimana perlindungan anak gitu ya, apa hal-hal yang harus diwaspadai karena kita sekarang di era digital.
4: Pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak termasuk penggunaan gadget dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak di tengah perkembangan teknologi digital. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Imelda Handayani mengatakan anak usia dini merupakan kelompok yang rentan sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Menurutnya orang tua harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memahami aktivitas anak di dunia digital termasuk penggunaan gadget dan berbagai konten yang diakses.
3: Perlindungan terhadap anak gitu, apalagi anak PAUD ya, karena anak PAUD ini usia sangat rentan gitu. Jadi 0-6 tahun itu usia sangat rentan dan itu kadang-kadang orang tua tuh tidak tahu harus bagaimana, harus mengapa gitu. Nah, jadi ini pentingnya karena memang sebenarnya pas parenting itu kan wajib ada ya di PAUD gitu, supaya untuk menyampaikan hal-hal dari mulai pola asuh gitu ya, untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan perlindungan anak.
4: Sementara itu salah satu orang tua murid dari TK Melati Mangga Dwi menilai kegiatan edukasi mengenai perlindungan anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap perubahan sikap anak baik setelah pulang sekolah maupun bermain.
5: Sangat bagus malahan cu. Jadi orang tua yang biasanya tidak terlalu aware terhadap sikap-sikap anak yang mungkin sedikit mengalami perubahan, sekarang semoga bisa lebih memperhatikan lagi terhadap perubahan sikap anak, baik itu dia dari pulang bermain, baik dari itu dia balik dari pulang dari sekolah gitu kan. Nah,
4: Dwi pun berharap kegiatan edukasi perlindungan anak tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat menjangkau desa dan wilayah yang masih minim mendapatkan informasi mengenai pendidikan serta perlindungan anak. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.go.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Lihat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Semangat pagi untuk Anda semua yang sudah bersiap-siap untuk tentunya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mendengar pagi hari ini, program 1 RRI Sungai Liat tentu spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan menghadirkan ragam pilihan informasi dan suasana di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Jadi untuk Anda juga nanti silakan bergabung bersama kami dalam kebersamaan kita nanti di program pagi kita. Ada opini publik tentang suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini. Tentu hari ini adalah hari yang spesial karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepat tanggal 2026. Mengulang kembali dari 17 Agustus 1945. Dan untuk Anda nanti silakan bergabung menggambarkan suasana bagaimana kondisi situasi pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini, tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Pendengar pagi hari ini juga mengawali informasi dalam Bangka Belitung pagi spesial Hari Kemerdekaan kita. Kami hadirkan informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang memimpin ziarah nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata pada Minggu malam. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus. Rangkaian upacara dimulai sejak pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana hikmat di kawasan Taman Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh masyarakat atau peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan juga pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden, kemudian pimpinan lembaga negara serta jajaran menteri dan wakil menteri, unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintahan, keluarga pahlawan dan undangan lain yang juga mengikuti rangkaian tersebut. Pendengar, ziarah nasional dan renungan

Suci menjadi tradisi penting menjelang peringatan detik-detik proklamasi setiap 17 Agustus. Tradisi tersebut mengajak bangsa Indonesia menjaga sekaligus melanjutkan warisan perjuangan para pahlawan. Semangat kepahlawanan diharapkan terus hidup melalui persatuan, gotong royong, serta pengabdian kepada bangsa. Nilai tersebut sekaligus menjadi landasan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata bagi kemajuan Indonesia. Ya, pendengar, tentu di hari ini juga bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, program A1 juga mengajak Anda semua untuk menuangkan semangat kemerdekaan, cinta tanah air dan nasionalisme di hari ini, khususnya juga di tanggal 17 Agustus 2026. Indonesia Jaya!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Pro 1.

Kita juga akan hadirkan informasi terkini terkait dengan pelaksanaan ataupun juga situasi menjelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini, yaitu di tanggal 17 Agustus 2026. Dan juga pendengar, informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan antusias masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Istana Merdeka. Momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah membuka kuota 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mendapatkan tiket dengan cara bersaing atau war tiket satu sama lain. Tidak mudah untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan. Audi Pemuda asal Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu yang berhasil mendapatkan tiket undangan ke Istana Merdeka. Bagi Audi, mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengalaman pertama. Audi mengaku bersemangat dan antusias untuk upacara di Istana Merdeka. Rasa lelah berburu tiket undangan terbayarkan dengan keberhasilan mendapatkan tiket undangan. Dan Audi telah mempersiapkan baju adat dari Jawa Tengah, terutama beskap. Ia mengaku menyukai baju adat dari Jawa Tengah. Adapun Dea, warga Jakarta, memberi apresiasi untuk pelayanan panitia saat pengambilan tiket undangan. Menurutnya, pihak panitia melayani dengan profesional sehingga menjadi lebih cepat. Berdasarkan pantauan pengambilan undangan, mereka hanya menunjukkan KTP dan email yang berisi barcode, setelah itu mendapatkan nomor antrian. Kemudian petugas akan memanggil satu persatu pengunjung sesuai dengan nomor antrian. Petugas akan meminta pengunjung memperlihatkan KTP dan email untuk selanjutnya diberikan undangan fisik. Adapun dua jenis undangan, yakni berwarna biru untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi, undangan lainnya berwarna coklat untuk penurunan bendera pusaka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi.